0: visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, ya. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31,
12: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republiek RRI, station produksi-alor.
1: 97,2

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Setelah kita sudah mengikuti bersama ya penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Semangat selalu untuk pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya bagi warga Kabupaten Alor yang berada di Kabupaten Alor maupun di luar Kabupaten Alor yang selalu semangat sekali. Ya, kadang ada masukan nih dari WhatsApp, dari Facebook untuk menyapa pendengar. Khususnya bagi anak-anak rantau yang juga tetap antusias ya untuk mendengarkan radio kesayangan di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor. Dan untuk pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor mulai dari Padang Alang, Kalunan dan sekitarnya hingga di Kota Kalabahi yang selalu mendengarkan kami. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda sampai pada saat ini. Dan di pagi hari ini dalam aktivitas Anda kami akan hadirkan informasi-informasi tentunya di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu yang akan kami sajikan untuk siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat selalu, selain semangat jangan lupa juga untuk sarapan ya, karena kalau cuma semangat bisa jadi sedikit lagi sudah lemas nih. Oke, tetap semangat selalu dan lagu pertama Kau Cantik.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Berikut satu informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat memperkuat standar operasional prosedur atau SOP. Menurutnya penguatan SOP diperlukan untuk mencegah 3 dosa pendidikan berupa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Gus Ipul menyampaikan arahan tersebut saat rapat bersama seluruh kepala sekolah rakyat dan kepala sentra secara daring pada Jumat 11 September 2026. Ia meminta kepala sekolah mengenali seluruh sumber daya manusia

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pagi hari ini kami sampaikan lagi satu informasi. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu 13 September 2026. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Prakirawan BMKG Henok Vita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah Indonesia cukup beragam. Mulai dari udara kabur berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Henok Vita mengungkapkan hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang. Teruntuk wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah mendorong daerah mengoptimalkan potensi ekonomi sebagai mesin pertumbuhan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi kunci Indonesia keluar dari model income trap. Dan menurutnya pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui peran pemerintah pusat dan daerah. Tito juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi dibentuk 4 komponen utama. Komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dikurangi impor. Konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika daya beli menguat, konsumsi meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar, informasi lainnya, 3 pegawai pemerintah Kabupaten Pemkab Jayawijaya Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata Kodam 3 Dugama. Ketiga korban masing-masing bernama Aprida Rapi, 49 tahun, Albinus Mehan, 35 tahun, dan Wilim Buik, 24 tahun. Penembakan terjadi di jalanan Distrik Mulyama pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Timur. Korban dan rekannya dari Dinas Pertanian awalnya memberikan bantuan ternak anak babi serta pengecekan lahan cetak sawah di Distrik Mulyama. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal resmi rri.co.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Halo warga Kabupaten Alor. Terima kasih atas partisipasinya pada Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih telah memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir. Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania di nomor 0813-3813-8015 atau datang langsung ke BPS Kabupaten Alor. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi tahun 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang Sensus Ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai...

0: Kesehatan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

dari Coklat menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan kami, baik itu melalui RRI Digital atau juga melalui radio konvensional dari pagi tadi pukul 5 hingga saat ini kita di pukul 10 lebih 6 menit. Pendengar, terima kasih, dan saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program Alor pagi ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Siang Anda akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Kita akan berjumpa lagi dalam program Alor pagi tentunya di hari esok. Salam sehat dan semangat selalu untuk menjalani aktivitas Anda di pagi menuju siang hari ini. Selamat pagi, selamat

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store.

0: Ya, selamat siang pendengar Prosatu Herere Atambuah. Salam jumpa, salam sehat kembali bersama saya Vin Timau di Atambuah siang ini, Prosatu Herere Atambuah. Dan pendengar, pada dialog interaktif siang ini kita akan hadirkan sebuah topik menarik untuk kita bahas terkait, yaitu menembus batas patriarki. Kita bengkel APEC dalam menegakkan keadilan gender di NTT. Oke, Bengkel APEC atau Asosiasi Pendamping Perempuan dan Usaha Kecil di NTT adalah lembaga swadaya masyarakat di NTT yang secara konsisten terus bergerak dalam pemberdayaan perempuan, advokasi kebijakan publik, dan penegakan keadilan gender melalui berbagai program di tingkat akar rumput. Dan lembaga ini meruntuhkan tembok patriarki yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan di NTT. Oke, lebih jelasnya kita sudah tersambung, terhubung bersama yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Vincent Buriani, Esos, Direktur Bengkel APEC NTT. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Vincent.
1: Ya, selamat siang Bung. Oke, selamat siang juga pemirsa.
0: Oke, Pak Vincent. Dengar RRI. Oke, ini mohon maaf mengganggu waktunya sedikit Pak Vincent.
1: Ya, tidak apa-apa.
0: Oke, apa kabar hari ini? Pasti sehat Pak Vincent.
1: Ya, ini dalam perjalanan menuju desa.
0: Oke, ini ada kegiatan apa? Tugas apa ke desa Merbaun yang sudah dikatakan tadi?
1: Ya, kita ada hari penggalian gagasan penyusunan peraturan desa, memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang konservasi di wilayah pesisir. Wilayah desa Merbaun ini adalah salah satu desa wilayah pesisir di dalam
0: zona itu. Oke, baik Pak Vincent, dan kita berbicara menembus batas patriarki yang sudah dijalankan Kipra Bengkel APEC NTT ini, sehingga bisa berupaya meruntuhkan tembok patriarki yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan di NTT dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana melihat tantangan ini dalam konteks penegakan keadilan gender? Karena realitas di NTT memang menunjukkan bahwa struktur sosial dan pandangan budaya kita masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sehingga seperti apa ini gambarannya Pak Vincent?
1: Ya, kan asal mulanya sistem kita dua, Bung. Ini generasi kemudian kita pastikan bahwa itulah yang akan memegang semua kekuasaan, semua urusan, dan termasuk dalam berbagai macam hal itu laki-laki yang harus mengendali semua. Perempuan itu hanya tahu untuk apa, mengurus hal-hal yang ya istilah waktu pulang ya sudah ada makan di meja, dia akan bertanggung jawab di dapur, ya kan, urus-urus anak. Sementara kita kan orang-orang berkuasa kan laki-laki. Jadi itu kalau sejarahnya seperti yang saya tadi gambarkan, maka sosial masalah mungkin saat itu yang jadi kalau ini yang dimaksudkan sebagai sebuah konstruksi, maka dia bisa berubah sesuai konteks atau sesuai perubahan yang terjadi. Di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang semua kekuasaan ada di laki-laki, ya, baik itu apa politik, ekonomi, sosial, semua berperan laki-laki maupun perempuan. Itu. Jadi tidak ada lagi apa batasan-batasan tertentu kecuali hal yang kodrat. Hal yang kodrat itu ada beberapa hal kodrat yang memang tidak bisa dibagi peran, ya, sama seperti yang mengandung. Tidak bisa bilang ibu bilang ini saya sudah mengandung capek jadi kasih bapak yang mengandung saja, gitu. Atau menyusui tiba-tiba bilang saya sudah ini jadi bapak kasih susu bapak minta maaf pakai payudaranya apa tidak bisa, ya, atau misalnya apa ya perempuan datang bulan ya, lalu itu kita anggap itu apa tadi datang bulan oleh laki-laki, tidak bisa seperti itu. Jadi hal yang kontradiktif itu hal yang bisa ditukarkan. Dan contoh seperti tadi, urusan lain seperti dia bisa jadi kepala desa, bisa jadi RT, bisa jadi DPR, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala rumah tangga, bisa bermasak, bisa apa cuci pakaian, itu bisa laki-laki maupun perempuan, semua bisa itu. Bisa urus anak, bisa. Begitu, bisa sekolah, semua laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan. Tidak ada yang namanya oh ini hanya yang bisa sekolah dan lain-lain.
0: Oke, baik.
1: Tidak ada. Pak Vincent, semua artinya, bisa. Ya. Perempuan maupun laki-laki.
0: Oke, baik Pak Vincent. Artinya itulah yang sudah dikatakan hal kodratik, dan mungkin kita bisa menyimpulkan apakah ini memang sebagian atau memang tradisi yang masih sangat mengikat, karena memang kita berbicara di jangankan di kota Kupang di mana, jadi belu saja seperti itu. Perempuan itu harus memasak, harus bekerja, harus segala macam. Tetapi ada batasan seperti di masalah politik, masalah pekerjaan dan sebagainya. Itu keadilan itu sering masih terasa sekali. Mungkin seperti itu.
1: Nah, untuk itu bengkel APEC melalui SEPA, kerja bengkel APEC selalu memastikan mulai dari dalam rumah sampai di wilayah publik, di desa-desa dan pilihan kita, di para pengambil keputusan pemerintah DPR, kita selalu memastikan itu bahwa seluruh hal untuk kehidupan dan kehidupan yang selain kodrat itu adalah hak setiap orang dan tanpa pandang siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi tidak ada batasan tertentu di situ, tidak ada itu. Yang ada hanya karena laki-laki berkuasa semua, makanya dia mulai ciptakan sistem yang bermuka atau berwawasan laki-laki gitu, yang ditransformasi itu maksudnya dialih dari kebiasaan adat budaya, mulai masuk ke hal ekonomi, hal politik, pendidikan, kesehatan, seakan-akan ini segala apa sesuatu yang mutlak. Tidak, ini diciptakan untuk menguasai begitu oleh laki-laki.
0: Iya, betul. Oke, baik Pak Vincent, artinya itulah kita berbicara hal kita takutkan itu masalah kekerasan dalam rumah tangga lah, KDRT. Sehingga bagaimana mungkin ya. Sering kita dengar di NTT ini ada isu adat seperti tradisi belis seperti mas kawin, sehingga tingginya angka KDRT juga sering dikaitkan dengan ketimpangan gender di NTT ini. Sehingga bagaimana bengkel APEC mengadvokasi masalah sensitif seperti ini?
1: Ya, jadi kita juga salah satu sasaran kita itu adalah tokoh adat ya. Jadi tokoh adat itu yang berperan penting di dalam proses urusan adat atau budaya, termasuk urusan perkawinan. Jadi kita selalu memastikan ya, di mana wilayah-wilayah desa kita selalu pastikan kalau bisa urusan-urusan yang adat itu dari situ itu bukan sebagai sebuah jual beli gitu, dan kemudian menjadi sebuah kekuasaan dari patriarkat atau urusan laki-laki, tetapi dia adalah bagian dari bagaimana kita membangun bersama orang muda yang kita urus ini, anak-anak kita yang kita urus ini untuk menjadi keluarga baru. Karena itu mulai dari cara berpikir kita seperti apa, upayakan supaya ya, jangan sampai terkesan belis gitu, bahwa ada penghargaan ya, penghargaan sebagai bentuk dari biasa kalau memang itu dalam proses kehidupan, penghargaan bagi tradisi, sehingga kadang-kadang memang di budaya kasus ini berapa memang mudah tidak bisa ditawar, karena itu semacam sesuatu yang sudah mengikat secara supranatural, relasi antar sesuatu yang tidak terlihat tapi dampaknya bisa akan dialami oleh anak-anak seperti ini, kecuali mungkin kita masih perlu diskusikan lagi. Tapi untuk hal lain, penghargaan untuk Beni harus karena ini, karena di tingkatan pendidikan, maka dia harus bayar sekian, itu tradisi yang dibentuk. Karena itu kita selalu memastikan bahwa kalau hal itu yang memberatkan, maka jangan heran kalau besok-besok anak kita perempuan itu mengalami tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini bukan karena saat itu, tapi karena kita sudah ciptakan sejak proses untuk urusan perkawinan itu. Jadi kita menyiapkan bekal kekerasan bagi kedua anak kita gitu. Karena itu kami kampanyekan anti kekerasan mulai dari urusan kawin, urusan nikah. Harus mulai dari situ dengan kekerasan yang non fisik tadi, urusan belis itu kalau bisa itu penghargaan yang dalam bentuk lain boleh, tapi yang namanya belis kalau bisa diupayakan sampai terkesan kita menjual anak kita untuk nanti saatnya juga menjadi subjek yang akan menjadi kekerasan di dalam rumah tangga mereka gitu.
0: Oke, artinya tidak menciptakan sesuatu yang berdampak panjang. Dalam arti mungkin yang wajar saja, tetapi inilah tradisi yang sudah dikatakan Pak Vincent. Nah, tetapi bagaimana mungkin bisa melonggarkan sedikit lah sebenarnya, artinya kita berpikir secara alami saja bahwa sebenarnya beban itu untuk apa? Dan belis tetap berjalan, tradisi tetap berjalan, tetapi masa depan itu yang sebenarnya sangatlah penting, masa depan anak-anak kita. Oke, Pak Vincent, bagaimana? Selama ini kita dengar juga baru-baru ini Bengkel APEC terlibat dalam aksi kolektif untuk mempercepat implementasi GETSI, Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion di NTT. Mengapa? Kolaborasi itu sangat penting.
1: Ya, ini kalau ini kan masalah sekarang dari pergeseran yang gender eksklusif menjadi inklusi kan? Yang betul-betul tidak sekedar perempuan, tapi ada disabilitas, ya. Masalah perempuan juga banyak yang disabilitas. Dan kelompok yang paling rentan itu adalah perempuan disabilitas, gitu. Karena itu memang kita harus betul-betul berjuang supaya kalau di level yang perempuannya ada kelompok yang sudah, maksudnya secara netral sudah diperhatikan, tetapi ada kelompok perempuan yang sangat rentan, misalnya disabilitas, perempuan disabilitas itu sangat rentan. Karena itu inilah yang kita mau bangun kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan setiap orang itu jangan sampai ketinggalan dalam mengakses mengambil keputusan. Dan karena itu

0: pendengar, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, gangguan jaringan untuk beberapa saat dan kita mencoba untuk terhubung kembali. Oke, Pak Vincent, mohon maaf juga ini terputus. Terputus sedikit.
1: Iya, karena ini kapas di ikan paus itu jadi dia terputus.
0: Kita, untuk pendengar, ya, serius. Mohon maaf. Ya. Untuk pendengar mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis, ada sedikit gangguan jaringan. Oke, ini kita masih lanjut. Pak Vincent, dalam menjalankan misi yang baik ini, bagaimana Bengkel APEC membangun sinergi dengan pihak luar?
1: Ya, memang penting sekali ya. Kolaborasi itu penting sekali, Om. Jadi, kita memang perlu membangun jejaring dengan berbagai pihak. Pemerintah, eksekutif legislatifnya, organisasi masyarakat sipil, ya, macam-macam. Pengusaha, ataupun profesi, harus semua berkolaborasi untuk memastikan setiap orang punya hak untuk mendapatkan layanan dan juga mengakses layanan serta menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Sehingga kalau misalnya kalau hanya bengkel apa yang berteriak tentang inklusi gender atau kelompok-kelompok perempuan tertentu yang berteriak tentang itu, yang bersuara tentang itu, tidak mungkin akan terjadi perubahan. Nah, dengan kolaborasi kita juga berbagi peran di situ. Kami dengan cara kami membantu pemerintah di bidang katakan ya pendampingan, ya pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok-kelompok disabilitas. Nah, pemerintah mendukung kami dari aspek kebijakan, dukungan kebijakan misalnya anggaran untuk bisa kelompok yang kita dampingi dapat mengakses. Kami menyiapkan apa kapasitas kelompoknya, manajemen keuangannya segala macam, ya termasuk dari apa aspek pengetahuan, keterampilan tentang kewirausahaan itu. Nah, kemudian mereka kalau sudah mampu, ya dari aspek kebijakan, dukungan anggaran itu menjadi urusan pemerintah. Jadi bengkel APEC tidak menyiapkan anggaran untuk apa membantu komunitas, tapi kami menyiapkan kapasitas gitu. Jadi kolaborasi itulah yang kita butuh. Atau misalnya swasta, bank, ya kan, koperasi, kita juga berkolaborasi dengan bank. Jadi di saat tertentu kalau memang komunitas kita mau mengakses dana dari bank, ya kita juga meminta bank atau koperasi datang untuk memberikan informasi cara mengaksesnya seperti apa, ya bagaimana dengan urusan administrasinya, keuntungan kelebihannya. Jadi kita buka ruang agar masyarakat memperoleh akses pengetahuan tentang dana-dana yang perlu diakses oleh komunitas kita di perbankan misalnya. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali, Bu.
0: Baik sekali Pak Vincent, artinya kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kalau diandaikan bahwa kita hanya berjalan satu kaki, pasti itu agak lambat, sehingga perlu kolaborasi. Harus bisa saling mendukung dalam hal ini. Dan juga ini menarik Pak Vincent, tentang pemberdayaan ekonomi bagi saudara-saudari kita yang mungkin belum mendapatkan yang namanya keadilan gender, kesetaraan ini. Sehingga pemberdayaan ekonomi ini mungkin secara lebih luas itu seperti apa yang sudah dilakukan Bengkel APEC di NTT bagi mereka ini?
1: Ya jadi kami seperti saya sampaikan, Bengkel APEC tugasnya adalah mempersiapkan kapasitas dan keterampilan, kemampuan ekonomi bagi komunitas kita, ya baik itu dari aspek pengetahuan maupun keterampilan, ya pembukuannya, akses pasarnya, akses perbankannya, bagaimana gitu ya. Nah, di bagian bantu dana segarnya memang kita siapkan link dengan pemerintah atau perbankan gitu. Jadi setelah kita kuatkan, kita dampingi, ya kita dampingi, lalu kalau mereka sudah mampu untuk mau mengakses dana ke pemerintah, kita linkkan dengan dinas perindustrian dan perdagangan atau dinas koperasi. Bagi yang mau kemudian usaha mereka mau dikembangkan menjadi koperasi, ya kita minta dinas koperasi untuk memberikan pengetahuan itu. Jadi peran-peran kita seperti itu, termasuk membangun jaringan dengan pihak luar misalnya. Jadi pasar, kemarin misalnya teman-teman kita Jarpuk yang kita dampingi Islam ini, jaringan perempuan usaha kecil yang kita dampingi ini di Kabupaten Kupang, Jarpuk Innovoag, mendapat kesempatan memberikan presentasinya di Korea Selatan kemarin, 2 minggu lalu, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok kita ini di usaha-usahanya, menyampaikan hasil produknya. Ya, jadi link-link itulah yang kita siapkan di tingkat nasional kita dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil aspek nasional. Jadi jaringan kita ini juga kita siapkan untuk secara nasional dan secara global ada hal-hal yang perlu diakses oleh komunitas kita, penting sekali agar mereka dapat aksesnya gitu. Jadi mungkin apa mau di ya, jadi Bengkelai Apex hanya fasilitator, intermediari, iya, penengah untuk mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan usaha bagi komunitas kita. Gitu.
0: Oke, baik. Karena itulah hanya sebagai fasilitator, tapi perlu ada kebijakan dan program yang sudah sangat gencar dilaksanakan oleh Bengkelai Apex NTT. Dan tadi mungkin Pak Vincent katakan bahwa itulah dampak-dampak nyata atau ada perubahan perilaku di wilayah dampingan Bengkel APEC, mungkin seperti itu Pak Vincent.
1: Nah, ya jadi seperti kemarin teman kita dari Jarpuk itu kemudian dia menjadi salah satu narasumber mempresentasikan hasil kerja dan produknya di Korea Selatan di Women Economy ASEAN itu, maka itu menjadi bagian dari hasil yang menurut kami sangat luar biasa kan gitu. Jadi produk-produk komunitas kita juga bisa menjadi nilai jual di berbagai pihak gitu.
0: Oke, baik ya Pak Vincent. Nah, dan bagaimana? Mungkin ada tantangan kendala yang sering dihadapi karena kita berbicara membongkar sesuatu, menembus batas, menembus tembok dan sebagainya, keadilan gender dan masih ada banyaknya tradisi di NTT seperti ini, sehingga tantangan apa saja, halangan atau hambatan apa ya, saja yang sering ditemui?
1: Tantangan paling besar waktu memulai itu memberikan kesempatan untuk dia bisa kalau dia sudah semangat berdiskusi dan bersemangat ini yang kadang-kadang suami juga jadi kecil dari susah payah yang kita bangun bersama mengakui mereka gitu. Ada suami kali kita ketemu dia selalu testimoni. Ya dulu saya paling melarang istri saya, tapi begitu sekarang dia sudah mulai mengakui keberadaan istri. Jadi tantangan sebenarnya adalah dari dalam rumah tangga itu paling berat. Betul. Atau apa keluarga memberi kesempatan bagi mama atau istri buahnya untuk terlibat di dalam berbagai aktif cukup memang hampir rutinitas mulai kalau terbiasa dengan pragmatis yang harus dapat duit agak kesulitan di situ karena mereka kadang kalau tapi tanpa pendapatan mereka dan begitu mereka berhasil mulai.
0: Betul.
1: Nah, ada yang mulai merasa ini. Cuman kita terus membangun kapasitas bagi komunitas kita untuk terus berkembang gitu. Dan biasanya Om, kalau kita membangun komunitas dengan jumlah kuantitasnya 25 orang biasanya, ya, kita bangun kapasitas, komitmennya, keterampilannya, dan yang pasti berhasil itu biasanya di bawah 10, Om. Di bawah 10. Itu betul-betul yang berkomitmen dan mau untuk berproses bersama dengan waktu yang cukup lama. Jadi keberhasilan ibu-ibu kita atau komunitas perempuan kita hari ini itu bukan baru 1-2 hari kemarin atau 1-2 tahun kemarin. Dia bahkan ada yang sudah belasan tahun. Yang kemarin ikut presentasi hasil produk di Korea Selatan itu atau Filipina kemarin, ya, mereka dapat ini ke Timor Leste, memfasilitasi di Timor Leste. Itu belasan tahun yang lalu, bukan baru 1-2 tahun ini. Nah, banyak orang itu yang repotnya di situ, tantangan terbesarnya. Tapi bagi kami, kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi seperti ini yang tanpa membawa uang segar, hanya membawa pengetahuan, memang ada dana sedikit-sedikit, kadang kami juga bantu. Itu bagi kami dari 25-10 orang yang berhasil, 8 orang yang berhasil, 9 orang yang berhasil, itu sebuah makna hidup yang luar biasa bagi kami. Itu sehingga kami tetap semangat sampai hari ini.
0: Oke, baik Pak Vincent, namanya kehidupan ini pasti ada tantangan, tetapi jangan patah arang, tetap semangat menjalankannya. Sehingga mungkin tadi dikatakan mungkin dengan internal pendamping bengkel APEC sendiri, sehingga mungkin menyiapkan mereka harus menghadapi medan yang kental dengan patriarki ini. Oke, okay, Pak.
1: Betul.
0: Vincent, artinya itulah namanya juga segala sesuatu perjuangan, tetapi kita mengharapkan untuk mendapatkan suatu masa depan keberlanjutan. Mungkin itu yang akan kita jalankan di pikiran kita. Dan mungkin yang terakhir, karena ada dalam perjalanan ada kesibukan lain, ya. Pak Vincent bersama teman-teman melihat perjalanan dari bengkel APEC NTT yang sangat panjang sejak berdiri hingga saat ini, apa mimpi besar yang ingin dicapai terkait keadilan gender di NTT, ya, ini secara umum, dan juga bagaimana diharapkan untuk jangka panjangnya dari kiprah bengkel APEC ini, Pak Vincent sebagai direktur, itu seperti apa? Ada mimpi besar seperti apa? Ya. Dan untuk jangka panjangnya?
1: Ya, visi besar kami itu menjadikan apa warga, ya, dan komunitas warga, baik perempuan maupun laki-laki itu, terutama kelompok warga rentan, perempuan disabilitas itu, berdaya gitu. Itu visi besar gitu. Dia berdaya dalam berbagai hal. Berdaya untuk apa? Dari aspek pengetahuan, berdaya untuk melakukan sesuatu, berdaya untuk mengambil keputusan bagi dirinya maupun komunitasnya. Itu yang kita harap ke depan. Karena itu terus kami lakukan apa program pemberdayaan dan berbagai macam pelatihan, pengetahuan, keterampilan. Tapi juga kami punya target ke depan adalah perlu adanya sekolah tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Kami punya visi besar itu ke depan, dan mungkin 2-3 langkah lagi kami akan mewujudkan itu, agar supaya apa, kami bisa bina calon-calon pemerintahan yang tingkat lokal, apalagi di tingkat desa, untuk akan menjadi figur-figur pembaharu, terutama pembaharu bagi keadilan, keadilan mengakses anggaran, keadilan menjadi pengambil keputusan bagi kelompok-kelompok rentan yang ada di tingkat desa, termasuk dia mampu mengelola pemerintahan tingkat desanya. Kalau dicalonkan menjadi kepala dusun, kepala desa, maka dia dapat mengelola pemerintahannya secara baik. Ini visi kami, Bung. Dan kami yakin dan percaya, saya secara pribadi, saya pastikan itu. Sebelum saya pensiun dari gerakan sosial ini, maka itu akan terwujud. Kira-kira.
0: Oke, baik sekali Pak Vincent, artinya kita bisa tangkap bahwa program di tingkat akar rumput dari hal-hal terkecil hingga nanti bisa membesar, tentunya memiliki suatu komitmen perjuangan, dan lembaga ini juga berupaya meruntuhkan tembok patriarki yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan di NTT. Keadilan gender harus kita capai. Oke, terima kasih Pak Vincent Buriani, Direktur Bengkel APEC NTT yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 RRI Atambua untuk siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Vincent, salam sehat, salam sukses Pak.
1: Salam sehat dan sama-sama. Terima kasih juga para pendengar RRI Atambua yang setia bersama kita. Salam, selamat siang untuk kita semua.

0: Sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inai. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Kita dan perempuan berjalan sejahtera.

dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-kebutuhan makanan. Sebagai contoh, dalam mengukur tingkat kemiskinan pada suatu wilayah menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach. Pendekatan ini digunakan untuk pertimbangan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Tujuannya adalah agar hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu.

0: Lah iya, lek pahit itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
1: Lho ya lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kita. Dan untuk pendengar, informasi-informasi terupdate, teraktual kami hadirkan untuk Anda. Marc Marquez memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai Grand Prix San Marino Minggu 13 September 2026. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Bezzecchi yang memulai balapan di sirkuit Misano dari pole position justru terjatuh pada lap pembuka, sehingga Marc Marquez memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan Jorge Martin serta Alex Marquez. Martin sempat menyalip di tikungan 4, namun Marc Marquez berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver pada lap ke-12. Setelah merebut kembali posisi terdepan, Marc Marquez perlahan menjauh dari para pesaingnya. Adiknya Alex Marquez sempat memangkas jarak hingga 4/10 detik menjelang akhir balapan, namun gagal mengejar. Sehingga Marc Marquez akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 0,657 detik atas Alex Marquez. Hasil tersebut menjadi kemenangan kelima Marc Marquez dalam 7 balapan terakhir.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Berapa hari ini sebatu-batu terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama ada uang ke tidak? Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik, Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah, terus? Kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok? Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atombo, informasi-informasi lainnya kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menggerakkan 15 armada laut dan udara untuk mencari korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sebanyak 15 armada yang dikerahkan terdiri atas 11 kapal, 1 helikopter, dan 3 pesawat Minggu 13 September 2026. Pengerahan armada dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan unsur laut yang diterjunkan meliputi kapal Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Selain itu, 4 kapal perang Republik Indonesia TNI Angkatan Laut dilaporkan telah mendekati lokasi kecelakaan, kata Syafi'i di Banjarmasin Minggu 13 September 2026. Untuk pencarian melalui udara, Basarnas mendapat dukungan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, 1 helikopter Polri, pesawat CN-235 TNI Angkatan Laut, serta 1 pesawat Caravan BNPB yang mulai diperbantukan dalam operasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Tazeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Bapak kata Romo Inosensius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikir-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa yang paling benar dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Innovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan event.

Selamat siang mendengar Pro 1 Herriyadomo, selamat menikmati istirahat siang Anda dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan dinamika olahraga, informasi-informasi terupdate teraktual berita olahraga yang kita relay langsung dari Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan dana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi keenam dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg, Austria, 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga jadi sebagai cabang tahun saja, ini kemudian menjadi sesi
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa melakukan juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi, di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari kami, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Oji sebagai wakil acara, dan dia juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pengedit, tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga sama ketua, jadi hanya kepercayaan, tapi juga mendalami juga dan
2: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga meneliti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium. That was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot. Sometimes we don't shoot. We have good crosses, but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte e a gente tem que continuar assim.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudi melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Japtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darige, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: Cukup bangga ya, dan kita masih menunjukkan semangat juang ibu untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1. Sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu, é um bom time.
3: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa win the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
6: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
7: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
6: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
7: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
8: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
7: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zee, salam olahraga.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tambuan, masih bersama kami dan juga pendengar kita di tradisi budaya bagi masyarakat Pulau Pemura NTT yang kita cintai ini. Informasi budaya dan tradisi apa saja yang kita jalankan di NTT ini, sehingga pendengar kami hadirkan yang pertama yaitu sejarah asal-usul nenek moyang orang Sumba. Oke pendengar, kita ketahui bahwa masyarakat di NTT sangat beragam adat istiadat budaya, sehingga sejarah asal-usul nenek moyang orang Sumba di NTT merupakan perpaduan harmonis antara penelitian arkeologis, studi genetik modern, dan penuturan mitos atau cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Nama Sumba sendiri berasal dari kata lokal Humba atau Humbah yang berarti asli atau penduduk pribumi. Sehingga ada beberapa bukti arkeologi migrasi Austronesia ribuan tahun yang lalu, situs Melolo dan Lapan Apu, yang mana peneliti menemukan puluhan kerangka manusia purba beserta benda-benda bersejarah seperti tempayan, kendi, tanah liat berukir, cincin, dan mutiara. Untuk lebih jelasnya kami hadirkan untuk Anda yaitu sejarah budaya produksi dari bagaimana asal-usul nenek moyang orang Sumba.

Pendengar, menelusuri asal-usul orang Sumba tidak terlepas dari mitos-mitos yang diwariskan turun-temurun. Li Marapu atau hikayat sejarah perjalanan Marapu atau leluhur dari berbagai marga atau kabihu yang dituturkan secara lisan melalui upacara doa, adat kepercayaan Marapu, menyebut beberapa nama tempat yang merupakan daerah asal yang mempunyai nilai sejarah di masa lampau, yang dalam kepercayaan Marapu mengandung pengertian penghayatan iman kepercayaan yang tak dapat dilupakan oleh leluhur, pun sebagai warisan dari maha leluhur jauh sebelumnya. Lebih jauh tentang asal-usul nenek moyang orang Sumba ini,

Sumba. Ada empat kasta sama dengan di sana. Ada Brahma, ada ini sampai itu. Ya. Cuma ada artinya di keraton apa saudara dan cuma saya sama orang Sumba ibu. Ya. Saya menulis ke sini, ibu-ibu bapak-bapak di sini bisa tahu. Kalau suruh menyapa umbu-umbu dan rambu-rambu yang menyapa taruh umbu di muka bahwa kita yang lain tidak pakai umbu, bukan umbu. Ya, pesan saja. Saya sebagai tokoh Sumba Timur dan seorang masawat. Kamu pesan saja. Sama dari Pak Lukas itu. Ya. Kita tidak pernah tonjol. Kamu pesan saja. Kasih. Kalau bangsawan ada hamba dalam rumah. Karena Sumba Tengah itu hanya umbu rambu semua, tidak ada orang di bawah. Karena itu hanya Sumba Tengah. Jadi kalau di India itu, ibu orang Sumba bawa muti.

sama satu om tentang Sumba, tapi yang satu tidak bawa om saya. Jadi dari sana ibu, di Melaka Tanabara itu mitos ya itu, bahwa turunan keberapa di situ Tanabara. Melihat ini bumi, tanah sudah sempit, manusianya banyak. Maka itu dewa, itu burung elang itu, maka disebutkan tanah sudah. Secara mitos Pak ya. Maka dan lain pulau-pulau yang ada itu

0: maka mereka susunlah ini bahtera, ini perahu-perahu ini. Ada yang mengatakan tidak bisa diukur berapa banyaknya. Ada yang mengatakan tipe 6 sampan bahtera itu, di dalam tipe 6 sampan itu orang Sabu dan Sumba. Jadi ketika mereka buat ini perahu ini, ada 8 kata 8 depa, 4 depa, depa sama. Cuma orang Sabu lebih hebat, lebih unggul dia, karena lebih paham, dan memang orang Sabu lebih hebat perahu kan. Mereka berada sana, semua naik sudut sampan itu, tapi di kemudi haluan perahu itu sama-sama punya patung ayam. Kalau orang Sabu menyanyi Elemoto Paraliru Pokimak Nutada, itu artinya menyatakan payanmu, walaupun bintang tidak ada menunjukkan arah, tapi ada patung ayam menunjukkan arah. Orang Sumba juga di perahu taruh juga Manuhuluku Manutada, itu juga tanda bahwa walaupun bintang penunjukkan arah tidak ada, tapi ayam, patung ayam mengarahkan arah. Sama-sama berada bersaudara ini. Ya saya kira datang persis itu karena Cimbo, orang Sabu kan suka taji ayam. Kalau orang Sumba juga ayam sebagai barang-barang yang sangat diperlukan dalam upacara adat.
1: Iya.
0: Tapi kan tanda ayam kalau kokok di mana arah kan situ namanya ibu ya. Tapi yang bagaimana pakai itu tidak, apakah itu betul itu ayam yang patung bisa tunjukkan arah, kita tahu persis. Mereka dari sana ke Kapul Riu. Riu Pulau Riu ada itu. Aceh Bangka Belitung, Aceh Penembang. Aceh Lembadang itu Penembang. Bahwa nenek orang Sumba yang satu hilang adalah Umbu. Itulah yang di Sumba. Jadi hubungan kami dengan Batak ada, kerasnya sama. Dari situ dah ibu sampai di sana, tapi bagaimana sampai ke sana menghibur ke masa Sumatera tidak tahu lagi. Tapi sampai ke Jawa, dong Jawa, Jawa Anggudong itu Jawa yang besar sekali, kan di pesisir mereka katanya. Betul berapa lama nggak tahu perahu itu yang dipakai sampai ke Sumba nggak tahu juga saya. Masih ada perahu sana Tanjung Sasar itu, ada situ ada itu, sehingga ada perahu sana itu Tanjung Sasar. Setiap doa saya tidak tahu juga. Itu tiap bulan juga pesa perlu atau?
1: Iya.
0: Untuk
1: di
0: itu.
1: Akhir bulan Banggai.
0: Begitu. Jadi itu acara ingat untuk Ama Pagalogo yang memimpin itu perahu. Kalau Sabu lebih dingin cewa perahu di jampi Umbu Sapa yang dira Sapa Wiu apa kalau penambah satu.
1: Iya. Berarti bisa dikatakan kalau nenek moyang orang Sumba dan Sabu ini sama?
0: Sementara sama. Saya tanya tadi sapinya adalah Sumba, sapinya imam ini. Bapak bagaimana kita menceritakan itu orang Sabu punya moyang siapa? Itu mitos, asal bisa bukti-buktikan apa kira-kira yang membuktikan ini. Kalau bahasanya sebeda, tidak sebeda, tetap tahu. Kalau orang Sabu bilang, orang Sumba bilang, hau harukundu, marga ibu ya. Hau orang Sabu, harukundu, kawatang, luku watu, doku orang Sabu, watu wadu orang Sabu. Di situ. Hanya itu yang persoalan ibu. Mengapa orang Sabu mau, bila mau, tidak mau. Tapi Sumba tidak. Itu yang saya memang baca di koran baru-baru, belum mendapat apa. Tapi jelas kami harus sabar, saudara. Kita bersaudara.
1: Iya. Baik, kalau tadi bahwa nenek moyang itu sampai ke Sumba itu punya bukti-bukti ya, bahwa memang pernah menyinggahi Pulau Sumba ini. Kalau boleh tahu, adakah tempat di Sumba yang diketahui sebagai tempat pertama yang disinggahi oleh nenek moyang orang Sumba ini?
0: Itu yang saya katakan ibu, Tanjung Sasar itu yang terlagu.
1: Tanjung Sasar.
0: Terdampar di Har Melayu, disitulah. Dan di buku situ ada bang kampung bunga, itu kampung tertuanya Sumba sudah.
1: Kampung bunga.
0: Kampung bunga itu kampung tertua, jadi saya bilang di sana bukannya kampung Sumba Timur, seluruh Sumba di situlah kandung hidup di situ, buat musyawarah adat semua adat sudah ber semua baru terpisah terpecah ke mana-mana begitu.
1: Iya.
0: Di situ juga ada namanya Prehau. Jadi kalau masa itu apa cara Bukepui apa?
1: Banggaliwu.
0: Nanti kan ada untuk ingat sama Pagalogo
1: ya.
0: Yang bapak tahu itu ada 7 sampan yang isi paha ayam, 7 paha. Ini ke ini kutubus untuk apa tahu? Ini nasi ketupat 7 biji. Itu daging luka yang sudah busuk itu kasih masuk itu dengan apelai satu ada 7. Lepas dari saat musim timur lepas ke sana ke arah ke Tanjung Sasar untuk meringati sama Pagalogo yang bawa itu perahu. Begitu untuk kami harus tahu, sudah sampai tahu lagi.
1: Mengenai pembagian daerah-daerah Sumba, kan kita tahu sekarang ini ada Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Ya, kalau dari nenek moyang ini sendiri, apakah sudah mengenal sistem pembagian ini?
0: Itu belum tahu, tuh, Ibu. Justru itu belum tahu, karena zaman dulu kan zaman purba, kan? hanya bicara tentang waat yadat, kawin mawin, urus hidup berkeluarga, musyawarah segala suara dimusyawarahkan. Sudah itu terpencarlah mereka. Cuma sampai sana masing-masing juga Sumba nakalan juga, Sumba tengah itu bahasanya masih Sumba timur juga masih makalan juga Sumba nak juga, tengah itu bahasa Sumba tengah masih mengerti. Tapi kalau bahasa bangsa Laudi, Wijewa, tidak mengerti kita. Memboro juga lain juga. Kalau kau lebih jahat lagi, bahasa macam turun naik gunung dia. Orang dengar jadi bingung juga begitu. Tidak belum tahu mereka.
1: Berarti untuk logat atau aksennya orang Sumba ini apakah berbeda dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah?
0: Ya, aksen hampir-hampir mirip, bisa tidak juga karena tekanan bahasa mereka. Kalau orang main kasti, sudah kena itu. Sudah kena orang bilang, itu tekanan orang Sumba Barat.
1: Iya, iya.
0: Gitu?
1: Ya, bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini? Setelah mereka mendiami pulau, kemudian apa bukti-bukti lain selain keterikatan antara Sabu dan Sumba ini?
0: Macam Sabu ibu ya, kalau Mohau, bandara Mohau yang sekarang Bumi Hang Kunda, itu Mohau itu tempat berteduhnya orang Sabu di sana. Kami orang Sabu itu merasa mereka orang lain. Kalau kami mau orang Sabu dan Sumba sudah terjadi pada tahun 1600, saya konsultasi dengan tokoh-tokoh Sabu juga. Hanya pada persoalan dulu pernah perang di satu daerah itu untuk mewarisi nilai-nilai luhur kepada anak cucu. Ada begitu Rabi Sabu dibunuh oleh ajudannya. Lalu sudah rahasia kan saya bilang jangan mau kosong banyak. Itu warisi nilai moyang anak kalau ajudan pukul pembunuh pati presiden atau saudara. Begitu. Jadi itu jadi orang Sabu sana. Jadi hidup mereka sudah diwarisi, sudah dibekali dengan musyawarah adat itu berbagai tentang tata krama kehidupan. Itu. Jadi ada buku satu yang ini, yang itu Pak Guru Tunggul itu, dia itu ratu. Dia menulis bukan karena dasar sumber, tidak, karena memang dia, mereka imam itu kelebihan dari Tuhan Maha Kuasa. Ada bukunya.
1: Iya. Kalau yang Beta tahu, Sumba itu dikenal sebagai the land of village atau tanahnya kampung, karena begitu banyaknya kampung tradisional di sana. Apakah ini juga berpengaruh dari kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini?
0: Berbentuknya kampung-kampung ibu itu berkumpul kekeluargaan semua suku. Mereka dulu membangun rumah kampung di tempat-tempat bukit tinggi, hingga mudah untuk mengintai musuh, karena perang antara Sumba juga dan Sumba dan kampung perang dulu.
1: Iya, iya.
0: Perang dulu. Sehingga perang yang satu pernah ajak ini Raja Saupi bantu perang Putra Kapidu dan mati di sana. Jadi kita kalau sana di Sumba itu, kalau kita sebilang itu kampung Praimarapo, kalau kami kalau dia punya tempat leluhur maju umur itu Praimarapo.
1: Praimarapo. Ya Bapak tadi sudah sempat disinggung ya tentang asal muasal legenda ya, yang mencatat bahwa nenek moyang orang Sumba itu mendarat pada satu tempat yang diberi nama Haharu. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang Haharu ini.
0: Jadi cerita tentang sasar, ini Haharu. Mulai ini masih nakal Haharu mulai ketika itu waktu itu lombang berkejar-kejaran dipecahkan lombang itu. Jadi kalau tentu sasar berapa langsung dengan Labuan Bajo. Jadi situlah mereka kan tidak tahu arah kemana harap ini patung, ini patung ayam ini arah ke situ. Turun tebing batu itu. Di situlah mereka pertama hidup berkebun sambil bermusyawarah adat, tata krama kehidupan dan segala bangsa itu sudah membangun Sumba. Ini datang kan untuk membangun Sumba.
1: Iya.
0: Dengan ternak, dengan apa bukan datang berleha-leha sana. Setelah pesan leluhur tadi itu.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi di situlah pertama sampai jarum Sumba dan di situ di dekat ke orang Kamaniru situ Pandawai menangkap buku itu namanya dua rombongan itu. Di situlah masalah itu juga. Sehingga kalau Mohau itu tempat orang Sabu tuh.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Iya. Baik, dikatakan juga kalau kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini tidak sekaligus ya, tapi bergelombang. Jadi bisa dipastikan bahwa nenek moyang orang Sumba ini tidak berasal dari satu tempat saja ya, tapi mungkin berasal dari Asia Tenggara, Asia Selatan. Seperti itu, Bapak.
0: Ya begitu, di jam itu Bu. Saya tidak mau diterpanya lebar, saya mulai dari mitos saja dari Melaka tadi itu. Lebih banyak di Sumba Tengah, yang marah orang India. Memang tidak satu tempat mereka berasal. Itu bagaimana citra mereka datang ke sana, mengapa belum datang jauh-jauh itu naik apa dah tahu juga, hanya batas mitos saya omong ketika di langit keberapa itu bah tanah di Melaka sudah penuh. Kalau tanah bara itu Singapura orang kulit putih. Kita tahu persis bagaimana itu, tapi tanda-tanda itu bahwa benar apa tidaknya mitosnya atau legendanya itu ada unsur kebenarannya.
1: Bagaimana dengan mungkin karena pengaruh datangnya bergelombang nenek moyang ke Pulau Sumba begitu ya, yeah. Apakah ini juga mungkin berpengaruh pada sistem penamaan untuk orang Sumba ini? Ada sebagian orang Sumba kan seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang pakai umbu, tapi ada yang senepa.
0: Memang di sana di dalam itu ada bahwa di penduduk Tanah Rara itu di India, dikasih hamba di sana. Hamba yang dibeli itu apa? Mungkin yang zaman perang Sumba dulu mungkin ada yang namanya tawanan juga, tapi dikasih ke sana. Begitu. Saya luruskan ibu ya. Umbu bukan nama. Itu tanda, bisa tanda jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kedua menunjukkan kebangsawanan orang juga. Tapi ada juga di RT itu tidak pakai umbu dan rambut, bukan dua orang biasa, dua orang bangsawan juga. Ya. Masa anak Kalang itu, Sumba Tengah itu, umbu rambut semua orang. Lauri tidak pakai, bukan orang biasa, bukan. Ya. Itu orang besar juga, cuma kan tidak budaya mereka tidak pakai itu. Ya. Kau juga tidak pakai. Di semua partainya juga masih tidak pakai-pakai juga begitu. Kalau nyambung ibu bilang sama tidak, tidak tahu. Kalau macam di kau itu, kalau ibu dengan orang kau ibu omong, ibu jadi bingung. Itu omong setelah tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Itu, kalau itu ibu. Jadi, jadi bukan karena berkelompoknya datang, bukan itu. Artinya mereka mewariskan tentang diri kebersamaan. Artinya mereka dan saling menghargai suku dan suku. Jadi itu yang sangat penting, tetap kita warisi begitu. Hidup kekeluargaan dan selamat mati itu yang kita perlu lestarikan begitu. Jadi artinya diharapkan mewarisi ini leluhur yang baguslah untuk kehidupan masyarakat Sumba yang ditinggalkan leluhur kami.
2: Sebagai seorang pemerhati budaya Sumba, Bapak Hamatara punya harapan tersendiri tentang peninggalan leluhur untuk orang Sumba ke depannya?
0: Ya, ke depannya harapan saya, leluhur yang bagus ini, terutama macam tadi lagu itu ibu ya, ya, tentang itu tetap kita menyapa itu tempat kampung leluhur kita, ya bukan kampung itu Perai Merapi, tidak. Ada tempat arwah leluhur kami yang namanya Perai Merapi, tapi karena Sumba Tanah Merapi punya Perai Merapi itu lagu tadi. Ya. Jadi, harapan kita ke depannya kalau saya, ya tapi kita tetap menghargai ini leluhur, kepercayaan leluhur kita, jangan kita anggap itu tidak bagus. Karena bagaimanapun juga, itu mereka juga punya keyakinan, kepercayaan mereka.
2: Pendengar, mempelajari asal-usul nenek moyang orang Sumba adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, itulah yang membuat kita mengerti benar dari mana

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: Pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik, kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya. Dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yusmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui perompat, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora, tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama. Dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya. Misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat Haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian Haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka.

banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik dari mulai budaya memasak.
2: Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini, tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
0: Sari berita, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob. Pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September pada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai, kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
1: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang dan mereka menikmati sekali. Nata, sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya itu tari tradisional itu jadi atraksi di sini.
3: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Laris Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
4: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Laris, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
3: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang hari ini. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus dari Melabu melaporkan selengkapnya.
5: Ini oh dalapan sudah pasang tadi ya, dalapan dan sembilannya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga kampung Jonggala.
7: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
6: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena.
7: Tak semua, dapur enggak kena.
6: Dapur enggak kena.
7: Semua ruang tamu ya.
6: PJ Kecik Kampung Ujung Kala Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
8: Terjadinya pukul 8 pagi sampai saudara masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
6: Camat Johan Pahlawan Faryani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
2: Nah, ini dia lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
6: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
0: Pembagian bantuan pangan beras Juli, periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
9: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung menjelaskan, proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari, sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
10: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 kakak dan sisanya 431 kakak.
9: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
11: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi soalnya bisa terima lagi. Nah, Bepung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bepung KTP sa dengan kartu keluarga tanpa punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil su naik.
9: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Terbatasnya jarak pandang sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
13: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
12: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super LJ, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan. Dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
13: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan. Cilik Riwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
14: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu ganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti. Kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
13: Indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Kusnia dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
16: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya. Ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
15: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
17: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. karena di dunia maritim keselamatan tetap menjadi prioritas.
15: Menjadi pelaut tidak mudah karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
19: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
18: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
20: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
18: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu lalu menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India pada 12-13 September yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kementerian tersebut secara khusus menyambut baik penolakan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Yerusalem dan sepakat Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina juga menyambut baik dukungan deklarasi terhadap UNRWA beserta mandatnya dan seruan untuk melindungi tempat-tempat suci dan menjamin aksesnya di Yerusalem, melindungi rakyat Palestina, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza berjalan lancar. Palestina mengapresiasi sikap-sikap tersebut karena sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, seraya menekankan perlunya mewujudkan langkah-langkah praktis dan konkret. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan stadion pelaksana turnamen untuk ajang FIFA Asian 2026 siap untuk digunakan. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa berbagai fasilitas dalam hal ini sejumlah venue akan menjadi lokasi pertandingan dari turnamen FIFA ASEAN 2026 ini, atau FIFA ASEAN 2026 ini dipastikan telah siap untuk menghadapi turnamen tersebut. Untuk mendukung persiapan tersebut, PSSI sendiri telah menyiapkan sejumlah lapangan latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dan memastikan bahwa stadion utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama untuk divisi 1 yang akan bertanding di Jakarta ini dalam kondisi yang siap digunakan. Sementara jumlah lapangan latihan lainnya masih membutuhkan waktu pemulihan agar kualitas rumput dapat kembali optimal. Dan PSSI juga memantau kesiapan sejumlah lapangan di Jawa Barat seperti Sijalak Harupat yang nantinya akan menjadi venue utama atau pertandingan untuk divisi atau grup B yang akan bertanding di Jawa Barat, termasuk dengan beberapa lapangan latihan seperti Arca Manik, Sidolik, dan juga lapangan ITB. Namun ada satu lapangan yang disiapkan secara khusus tentunya untuk Timnas Indonesia, yaitu Stadion PT IKA atau yang sekarang bernama Estetika. Dan Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan latihan yang diminta langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman.
1: Tidak boleh dipakai lagi. Perlu ada proses supaya dan kondisi kita bagus. Kita prihatin dengan kondisi di lapangan latihan. AB itu satu kondisinya 50-50, tapi kita dipakai. Madia juga kondisinya kemudian 10 hari. Tentu yang kita perlu pantau juga nanti Jawa Barat, di Jakarta Rupat, ini Sidolik, jadi tidak akan mulai ke sana. Tetapi kalau jarak Rupat memang perlu recovery lebih dari 10 hari, waktu itu kalau salah hampir 17-18 hari. Kenapa pertandingan Persib juga kita terima tanggal 6 kita tidak terima Persib karena memang recovery kondisi rumputnya berbeda-beda. Tempat lapangan Timnas di OTK juga kita siapkan, kita rapikan. Kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti yang di negara lain, harus kita siapkan. Nah, sedangkan mungkin dari Kodion ada permintaan ada lapangan yang memang kalau kita lihat soft Kodion itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya tak mungkin.
21: Dan pendengar, FIFA ASEAN atau FIFA ASEAN 2026 sendiri jadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dengan total ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim sendiri dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama akan bertanding di Indonesia dan dengan stadion ataupun lokasi pertandingan yaitu Stadion Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong dan pertandingan akan digelar di Stadion Kai Tak Sport dan juga Stadion Mongkok. Dan akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia untuk divisi 1 dan terbagi ke dalam 2 grup yaitu grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Senayan, Jakarta, Nera Pilucil oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inter Milan akan menjamu Udinese pada pekan keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Meazza pada Selasa dini hari nanti. Nerazzurri belum terkalahkan dalam 3 pertandingan Serie A pada musim ini dan bertekad menjaga tren positif di kompetisi domestik. Inter Milan sebelumnya kalah 1-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pada matchday pertama Liga Champions tengah pekan lalu. Pertandingan melawan Udinese menjadi kesempatan bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, memastikan timnya dalam kondisi bagus menjelang pertandingan dan ia menilai skuad Siberi Team memiliki kekuatan fisik dan kualitas yang dapat menyulitkan Inter.
3: Kami harus datang dengan kondisi yang baik. Kami bersiap dengan cara yang sama, dengan fakta bahwa Udinese adalah tim yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga dari sudut pandang kualitas bisa menyulitkan Anda. Ini adalah tim yang dilatih dengan baik, dengan pelatih yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama mereka. Meskipun kehilangan beberapa pemain dan kedatangan pemain-pemain baru, dia selalu membuktikan keahliannya. Dan Udinese adalah tim yang menciptakan banyak masalah bagi lawan, menciptakan banyak masalah bahkan dalam cara mempersiapkan pertandingan.
0: Chivo meminta anak asuhnya tidak terlalu larut dalam kekalahan dari Real Madrid, karena menurutnya Inter tetap menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Madrid maupun Napoli. Selain itu, beberapa pilar yang sempat absen akibat masalah cedera, termasuk Federico Di Marco, kini siap kembali mengisi daftar susunan pemain.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat siang.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

0: Selamat siang, menjelang sore untuk pendengar Prosatu Herriat Dambu. Apa kabar? Tentunya lebih semangat lagi jelang sore hari ini karena sudah beristirahat, sudah mengisi kampung tengah atau sudah makan. Tentunya lebih semangat lagi nanti. Dan untuk pendengar kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bunga Melati di atas pagar, wanginya sampai ke Pengarangan, Karangan. Selamat siang, kami sampaikan semoga hari ini penuh keberuntungan. Oke, pilihan lagunya sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan Anda bisa melihat dengan jelas. Silakan Anda reka-reka. Silakan Anda pilih lagu apa yang bagus. Oke, dari pendengar Paula pada siang hari ini, pilihan lagu nomor yang ke-11. Dangdut adalah kita. Salam sapurata untuk semua sahabat di mana saja berada. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan lagunya. Kita sapa Mas Edi, orang pertama. Selamat Abang Ganteng, kabarnya baik, puji Tuhan. Apa kabar pula Mas Edi, Mas Ganteng? Oke, ini seperti lagu Ruang Rindu ini. Gubuk Bambu. Oke. Hujan Batu. Oke, Mas. Oke, Mas. Ini lagu ada apa? Dari Asraf, Cinta di Perantauan, Caca Handika, Jamil, Roma Irama, Nur Halima, Biduan.
1: Itu Cinta di Perantauan aja juga.
0: Oke, Cinta di Perantauan sudah ada di sana.
1: Kita lagi merantau.
0: Berarti sudah ada di sana.
1: Ada di Kuneru. Ada di Kuneru ini. Sudah Kuneru ini. Tempat ini nih, tempat kahen ini.
0: Oke, ada buat apa?
1: Ini dia yang menanyain, mau tanya rumah apa mobil, saya yang nawarin.
0: Oh begitu, bisnis mobil lagi.
1: Bisnis. Ini nggak apa-apa, yang mana yang masuk duluan lah.
0: Oh iya, ya, itu bisnis.
1: Okay. Oh iya, orang aja di bisnis. Waktunya nggak ada sudah.
0: Mas Edi yang orang pertama, ini waktunya hampir selesai di sesi pertama. Oh, okay. Silakan Mas
1: ini Edi. Habis ini siapa? Habis ini siapa? Habis ini siapa?
0: Selesai ini Mbak Tresya.
1: Oh, mantap sekali. Orang belum datang belum? Sudah datang belum?
0: Belum datang orangnya.
1: Eh, diam aja, jangan bilang udah.
0: Oke, silakan.
1: Apa buat kalian aja, selamat buat keluarga di rumah ya, kurang aja dia. Oke, selamat siang menjelang sore. Oh, di Kado Barat. Langsung diputer ya. Oke. Ini lagu ini buka putri tunggal, buat putri tunggal ya lagu ini ya.
0: Oke. Jadi, terima kasih Mas Edi.

Oke, pendengar, sesaat lagi saya Vinti Mau bersama tim Atom Bosiang mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan akhiri sesi pertama di Pro Dangdut dan Anda akan kembali ditemani oleh rekan Adik Teresa Manehat untuk sesi yang kedua Pro Dangdut sekaligus di Atom Bos Sore untuk program acara selanjutnya. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati aktivitas Anda kembali.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa. Lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu. Tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu. Ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasih, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Ya, di penjelasnya dari Graha Siar LTRI Tambua inilah program Masa Tur Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat sore pendengar setia RRI Tambua di mana saja, juga pecinta prodangdut di mana saja berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya bersemangat untuk setiap aktivitas yang Anda kerjakan di awal pekan hari ini ya, Senin 14 September 2026. Adakah yang berbunga-bunga, berbuah-buah di hari ini? Alias bahagia ya, menjumpai hari ulang tahun kelarin mungkin, atau ulang tahun pernikahan, atau juga bahagia karena bertambah lagi satu anggota keluarga di dalam keluarganya ya, kedatangan si bayi cantik apa ganteng gitu, atau juga momen kebahagiaan apa saja yang Anda rayakan, Anda temui di hari ini. Selamat berbahagia, semoga jangan lupa mengucap syukur ya. Ya, bersyukurlah sehingga kebahagiaan yang Anda jumpai hari ini bisa terasa lebih sempurna. Oke, selamat sore Belu, selamat sore Malaka, selamat sore Timur Tengah Utara, selamat sore Alor, selamat sore Timur Tengah Selatan, pokoknya selamat sore Kupang, selamat sore NTT, selamat sore Indonesia, selamat sore untuk setia pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada. Oke, kita masih punya beberapa lagu di sesi Prodangdut hari ini. So, yang belum sempat gabung di sesi pertama tadi bersama Kak Fenty boleh gabung di sesi ini ya. Silakan 0812-4601-0202. Sekali lagi 0812-4601-0202 ya. Untuk pendengar setia yang pasti nomor ini nomor lama. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin tidak tahu atau tidak mungkin terhapus ya, kalau disimpan dengan baik-baik, disimpan dengan cinta, disimpan pakai hati, disimpan dengan apa lagi nih, pokoknya dengan love-love semuanya. Oke, silakan saya nantikan di 0812 4601 0202. Boleh jika belum ada yang gabung. Oh ya, saya cek dulu di SMS ya. Di SMS siapa ini? Bang, selamat sore Ibu penyiar yang bonita, lagunya Roma. Oh, simak nih. Sapa salam buat Kak Irene, ada Bang Hadi Maria, Mas Edi, 123 sayang semuanya. Makasih. Oke, terima kasih juga. Oh, Kak Marina. Iya, karena hanya Kak Marina sama Kak Hadi yang biasanya bilang bonita, yang lainnya bilang no bonita. Kak Marina, terima kasih banyak. Selamat sore untuk dirimu yang bonita juga. Tetaplah bonita untuknya dan untuk semuanya. Dinantikan saja lagunya. Saya pesapa dulu di line teleponnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar? Sehat-sehat?
0: Iya, sehat yang pastinya. Sehat-sehat dan sehat selalu. Mas Edi gimana? Sehat juga ya?
1: Masih seperti yang dulu.
0: Emang. Aduh, pekerjaan yang paling berat menunggu. Ngapain?
1: Bahagia, nambah keluarga. Nambah keluarga satu lagi nih. Bahagia, bahagia. Semangat, semangat.
0: Yang mana lagunya Mas Edi?
1: Minta tatahan di jam tembok ada enggak?
0: Ada, tinggal dirubah.
1: Udah,
0: ya.
1: Jam tembok aja. Jam tembok aja ya. Jam tatahan di ya.
0: Berarti okay? Cicak-cicak di tembok ya, bukan cicak-cicak di dinding.
1: Semangat. Sampai sore kita semangat. Oke. Salam ya. Kapan siang buat Ibu Siti apa Ibu? Ibu.
0: Desa ya, ibu-ibu aja nih yang disapa tercebur. Oh,
1: jangan-jangan. Jangan.
0: Ibu-ibu aja. Ibu, makanya ibu dan pak ibu, yang bonita dan bonito yang cantik dan ganteng.
1: Jangan Bapak Andi ya. Pak di dalam sebutan ya.
0: Gitu. Oke.
1: Kata Opa deh. Saya kurang hati-hati ya. Oke, selamat sore.
0: Selamat sore menjelang malam ya.
1: Oke, malam sayangku. Jam tembok ya.
0: Siap. Mas Edi yang datang ya, membawa kabar ya, membawa kabar baik dan meminta lagunya Jam Tembok. Saya cari di mana ini masalahnya jam temboknya ya. Oke, tetap semangat Mas Edi, laris manis, pokoknya semua yang dikerjakan berhasil, amin. Saya sapa lagi, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih.
2: Marcel yang paling cantik dan tidak sombong. Baru berjumpa kembali, sudah sekian purnama, belum ketemu.
0: Itu dia, sehat-sehat kok.
2: Iya, udah pastilah sehat, itu yang diharapkan. Berkat doanya semua teman-teman di Pro Satwa Tambua, makanya kita bisa selamat dari gempa.
0: Amin. Wah, tenang deh ya. Selama ini kita bilang, aduh, Bu Marcel kok tidak gabung-gabung. Apakah baik-baik? Tapi syukurlah ya kalau semuanya baik-baik saja. Terima kasih sudah kembali ke sini, Bu Marcel.
2: Iya, sama-sama. Apa okay. Radio Pro 1 Tembua selalu di hati Bang Marcel.
0: Oh, puji Tuhan, terima kasih. Oke deh, Bang Marcel mau lagu yang mana ini?
2: Kalau lagu terserah apa nih Mbak Tersia yang memilih. Mm-hmm. Biasa kirim salam-salam aja.
0: Oke, okay,
2: semua kan lagu sama aja kan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, pesan dan kesan untuk semua pendengar Pro 1 kan.
0: Oke, okay, siap.
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Tersia bersama operatornya semua kru Pro 1 dari Tembua, dari laki-laki sampai ke perempuan. Mm-hmm. Terus untuk Bang Pak Idi yang paling ganteng, selamat sore. Bahagia bersama di sana. Terus untuk Mama Ina di Niki-Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Vero bersama keluarganya, bersama mamanya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Ibu Renti, terus Maria bersama keluarganya, terus Bunda Desi, salam bahagia selalu, semoga panjang umur, murah rezeki. Terus untuk Mama Ayah, Bella, terus Marina di sana, terus untuk Iren, terus untuk Sisilia di Kupang, Puja di Bentuni Papua, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah, terus untuk Andi di Jambi, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Tembua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke deh.
2: Lalu kembalikan ke Tembua dengan hormat. Semoga Mbak Teresia sehat selalu bersama keluarga. Semoga rezeki semakin bertambah dan semakin suara merdu dan cantik. Terima okay. kasih.
0: Terima kasih Bung Marcel dari ND Kota Pancasila sudah menyapa kita semuanya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah kasih tahu kabarnya, sudah kembali lagi ya. Semoga semuanya baik, yang belum baik ya kondisinya di sana, semoga lekas pulih. Tetap semangat, tetap kuat, dan yang pastinya diberkati selalu oleh Yang Maha Kuasa. Oke, okay, terima kasih banyak sekali lagi Bu Marcel yang sudah kembali untuk kita yang sudah lama menghilang. Yuk kasih kabar dong seperti yang sudah dilakukan oleh Bang Marcel ya, biar kitanya tidak galau berlama-lama. Oke, okay, ya tapi dimanapun Anda berada, pokoknya semoga tetap semangat saja ya, dan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Jika engkau ingin kembali, kembalilah ya, karena kita di sini tetap setia di frekuensi ini tentunya. Oke, okay, saya mau sapa lagi di line teleponnya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dan tidak ada kita Kacarisa yang bonita.
0: Ya, Kak Hadi yang bonito juga. Apa kabar dia kalai?
3: Puji Tuhan, kabarnya saya selalu Kacarisa.
0: Oke, okay, lompat-lompat sedikit biar semangat nih. Kayaknya tadi kaget.
3: Kabarnya? Ya.
0: Lompat-lompat sedikit biar lebih semangat ya.
3: Iya, lompat-lompat tapi ini nah, lagi ini jalan-jalan sana sini ya.
0: Gitu. Lompatnya harus lebih tinggi tapi, lagi.
3: Biar semangat aku kasih pantun dulu satu.
0: Oh, oke, okay, wow.
3: Tapi ini pantun ini ya tentang apa ya? Perasaan begitu.
0: Asik. Dia okay, yang
3: ini ya, Kak, ya.
0: Mendapatkannya semoga lagi monitor ya.
3: Iya, yang berhak mendapatkan. Tapi kayaknya sih nggak adanya di daerah sana. Paling paling adanya di dalam studio.
0: Oke.
3: Paling adanya di dalam studio.
0: Oke, silakan.
3: Oke, ini Kak. Daun hijau bergoyang di taman. Angin sepi bawa kenangan.
0: Asik.
3: Walau jarak jauh penghalang. Kasih sayangku tak pernah hilang.
0: Asik, rayuan maut ini. Ini rayuan maut ini.
3: Bukan rayuan maut, cuman apa ya, rasa ini aja. Apa ungkapan perasaan aja begitu.
0: Kalau menurut saya sih belum gimana bias itu? Ya. Kurang penjiwaan.
3: Belum bias.
0: Kurang penjiwaan.
3: Kurang penjiwaan, oh, begitu ya. Jadi ini okay. loh Kak, baru apa namanya itu ya, baru belajar gitu.
0: Oke, okay, mantap deh ya. Jadi katanya apa, walau jauh?
3: Walau jauh, walau jarak jadi penghalang. Kasih sayangku tak pernah hilang begitu.
0: Asik. Wah, udah ditegaskan ya. Mantap dong.
3: Iya, digaskan aja.
0: Siapa sih jarak itu? Kita cari ya, dapat biar dia jangan itu ya.
3: Jangan ada di studio pokoknya.
0: Oke deh. Jadi Pulau Nias ombaknya deras, tempat berteduh si burung dara. Walau raga terpisah batas, cinta di hati tetap membara.
3: Asik, thank you balasannya.
0: Oke, okay. Jangan sambung lagi ya. Kalau sambung lagi nanti
3: sambung panjang ya.
0: Menjadi satu, ha. Oke.
3: Okay. Jadi nggak bisa dipecah ya.
0: Iya, lagu yang mana ini?
3: Lagu yang ini aja, karena kita sudah berpantun. Aku minta lagu ini aja, asam di gunung, garam di laut, begitu.
0: Oke, okay. Asam di gunung, garam di laut.
3: Hati kakak sama hatiku kan bertemu dalam satu apa ya acara.
0: Emang
3: yaitu acara produk di sore ini ya kan?
0: Dan Ruth adalah kita.
3: Kita. Ya.
0: Oke. Baiklah, terima kasih banyak Bang Hadi yang bonito.
3: Oke, sama-sama saya Tris ya yang bonito juga. Salamnya pertama ya.
0: Oke.
3: Buat acara yang bonito, salam sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya.
3: Semoga tambah bonito aja ya.
0: Amin. Aku harus kuatkan iman. Terus?
3: Ya Tuhan, itu ya Tuhan kuatkan imanku begitu.
0: Iya.
3: Ada ini ya, ada Marina di Tambua, ada Maria juga di Katara ya. Ada Luma Jega, ada Mama Gifennya. Boleh bisa semua ya.
0: Terserah.
3: Udah mulai ada musik itu, backsoundnya itu udah ngerti saya itu.
0: Ya, ini backsound aja.
3: Ini aja. Untuk semuanya aja ya. Dari asap ke jetap terkecuali karena backsoundnya udah nyanyi.
0: Silakan.
3: Oke, begitu aja.
0: Itu aja.
3: Ya.
0: Oke.
3: Untuk sekali lagi untuk kakak yang bonita, semoga saya selalu bersama keluarga dan semoga tambah bonita aja juga dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Oke. Terima kasih, selamat tim produktif dan berbahagialah kita.
0: Terima kasih, obrigado ya kata Kak Hadi udah putus. Terima kasih Bang Hadi dari Nia sudah gabung di Produktif hari ini. Tetap semangat yang pastinya Bang Hadi. Terima kasih sudah menghibur kita dengan pantunnya ya, dan kita juga sudah balas dari sini. Siapa takut gitu? Oke, selamat sore saja untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tambua melalui via streaming, aplikasi RRI digital, atau juga melalui frekuensi konvensional ya. Apapun kesibukan Anda di sore hari ini, tetaplah bersemangat dan semoga dengan semangat yang Anda miliki, semua pekerjaan bisa Anda selesaikan dengan baik dan tuntas ya. Pelan tapi pasti, dan semangat terus. Oh, ada WhatsApp dari siapakah dia? Selamat siang buat kak penyiar yang cantik, putar lagu yang bagus ya. Buat kakak tetap semangat lagi, monitor di rumah Dina. Hai, ini sang penyiar ini ya, sang penyiar terbaik ini. Dia lagi menikmati keindahan dunia di siang hari, di sore hari ini ya. Lagi beraktivitas ya, Bung Jeffrey Amfotis. Sang penyiar malam ya. Sana mau turun-turun lah ya. Pokoknya malam terus. Bisa turun di sore, di siang, di pagi ya. Dia maunya di malam saja ya. Oke, terima kasih Bung Jeffrey. Semangat untuk aktivitas yang dikerjakan, semoga lancar ya bersama tim semua yang ada di sana. Semoga tetap semangat ya keluarga besar RRI Tambua yang ada di rumah dinas ya. Untuk Bapak Rega sekeluarga, ada Kak Vega, ada Mas Ali ya, belum semua belum pulang ya. Selain Mama Dika dan juga Bu Hati tercinta ya, Kakak Dika, ada Fares, ada Agler sayang, ada kekasih hatinya Uda Agus juga bersama Bu Hati ya, si Nona cantik. Selamat sore saja untuk semua yang ada di sana. Oke, Bang Jeffrey, terima kasih ya. Semangat, dinantikan saja lagunya. Kita bakal dengar bersama-sama semua yang lagi stay tune bersama kita di Produktif sore hari ini. Jadi SMS semuanya sudah Teresa udara kan. Jika tidak ada yang gabung lagi, Teresa sekaligus akhiri ya. Di sisa waktu yang ada, kita nikmati bersama lagu-lagunya. Dan di antara lagu yang ada juga ingin Teresa bingkiskan, spesial lagu nih ya. Lagu lawas sih sebenarnya ya, mungkin mengingatkan kita untuk masa lalu, kayak di ruang rindu saja ya. Kak Jefir bilang jangan ya, ruang rindu belum jadi tahan-tahan sedikit dong. Tidak apa-apa, mau rindu pagi, siang, sore, malam juga kita rindu kok tidak. Oke, jadi lagu ini biar semangat-semangat untuk semuanya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi ya, besok ya masih ada Pro Dangdut ya. Di jam yang sama, jam 2:30 sampai dengan jam 4 sore. Seperti biasa hadir untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak partisipasi Anda di Prodangdut hari ini, baik di sesi 1, sesi kedua, dan juga yang tidak gabung namun tetap setia monitor siaran kami. Semoga Prodangdut bisa menghibur Anda semuanya, berikan semangat ya. Dan saya mau informasikan juga pendengar, jangan lewatkan perbincangan yang akan kami hadirkan di sesi Beranda Asas Cita UMKM Bicara di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, tentang rahasia Vera Salang tetap eksis. Tentu akan ada inspirasi lewat perbincangan ini yang akan dibagikan oleh narasumber kita selaku owner Vera Salon, Ibu Lili Sifli Afrianti. Oke, ikuti ya, jangan lupa jam 4 sore ya, ya sesaat lagi usai produk. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi berikutnya. Dan ini dia lagu persembahan dari Teresa buat semuanya, selain lagu-lagu yang sudah dipilih oleh kekasih-kekasih kita.

0: Woy! Paano sa mga panan nyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan. Jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti. Itu yang utama. Tahu toh. Irigasi terjaga. Air melimpa. Panen tu melimpa.

0: subsidi buat kita-kita ini.
1: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
0: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pun bunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Atom Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Gua sore ini, produksi RRI Atom Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Gua, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan imbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 atau siaga. Namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Ya, sekali lagi dengan demikian pendengar, informasi berkaitan Gubernur Lampung keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ingin bantu ibu itu, tapi sayang tidak punya uang.
1: Eh, kita bisa bantu ibu itu kok. Kita bantu promo usaha ibu di aplikasi online saja.
0: Oh, setuju bro. Jangan lupa kasih foto, review yang menarik, dan share lokasinya ya.
1: Semua bisa jadi pahlawan UMKM. Mari dukung UMKM maju.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja Anda berada. Kembali lagi dalam program UMKM Bicara Brandia Asta Cita. Dan senang sekali saya Trisa Maniar bisa hadir untuk Anda di sesi ini. Nah, pendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, konsistensi dan kemampuan menjaga kualitas adalah kunci utama sebuah bisnis bisa bertahan. Dan sore ini, pendengar, kita akan mengulik rahasia sukses dari salah satu pelaku usaha salon kecantikan lokal yang sudah tidak asing lagi dan selalu menjadi narasumber setia kita. Langsung saja kita sapa ada Ibu Lili Silvi Afrianti selaku owner dari Vera Salon. Halo, selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Kak Tresya, dan selamat sore juga untuk semua pendengar RRI Atambua.
0: Wow, dari suaranya ini kedengaran ceria sekali, semangat sekali, penuh bahagia, penuh cinta lagi. Terima kasih Bunda sudah meluangkan waktu untuk bisa menyapa kita semua.
1: Dengan senang hati Kak Tresya, terima kasih juga karena sudah kembali mengundang saya untuk berbincang-bincang di RRI Atambua.
0: Iya, walaupun hari ini pendengar dan pemirsa tidak bisa melihat wajah kita ya, karena tidak live studio ya. Ini kita via telepon saja ya, tidak mengapa ya.
1: Tidak mengapa.
0: Oke deh. Oh, ya pastinya Vera Salon lagi ramai dikunjungi nih ya. Mudah-mudahan amin ya.
1: Amin.
0: Ditahan sebentar nih untuk pelanggannya. Pelanggannya tahan sebentar ya, kita masih butuh Bunda nih untuk kita semua di sore ini. Oke. Ya, pendengar setia ini tentu penasaran nih bagaimana kabar Vera Salon sekarang. Pastinya makan ramai dan pelanggannya makin setia kan. Nah Bunda, sesuai dengan topik kita sore ini, rahasia Vera Salon tetap eksis. Tentu bukan hal yang instan ya Bunda ya, karena di tengah banyaknya tren kecantikan baru saat ini, apa sih kemudian rahasia utama atau jurus jitu Vera Salon bisa tetap bertahan, dipercaya dan eksis sampai sekarang, Bunda?
1: Baik. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke apa ya? Menjaga kualitas yang pertama, menjaga kualitas kinerja kita, dan yang kedua selalu membangun hubungan dengan pelanggan. Komunikasi. Nah, itu yang paling penting, Kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau sewaktu-waktu pelanggan butuh, kita akan siap gitu.
0: Oh, kayak konsultasi gitu. Rambut saya kayak gimana nih Bunda? Jadi sekedar apa namanya, konsultasi via WhatsApp atau teleponan begitu Bunda layani ya?
1: Siap, selalu saya layani Kak, karena kita kan menjaga komunikasi kita dengan pelanggan kan. Jadi apa yang dibutuhkan, insya Allah saya siap melayani.
0: Oke, kalau dalam pengalaman atau perjalanan selama ini, hal apa yang paling sering dikomunikasikan oleh pelanggannya Bunda?
1: Biasanya itu kebanyakan ya, 90%-an itu mereka smoothing di tempat lain, misalkan di salon lain. Tiba-tiba rambutnya ada masalah, kok rambutnya gini Bun, kenapa ini Bun? Nah mereka tanya di situ, baru saya kasih solusinya. Itu sih Kak yang paling banyak Kak.
0: Oh, jadi Bunda melayani lebih ya, tidak hanya mereka yang datang ke salon Vera yang dilayani, tetapi siapapun itu yang tidak datang pun, kalau ketika mereka meminta bantuan dalam hal seperti tadi konsultasi, Bunda tetap layani ya.
1: Iya, terus satu lagi, Vera Salon juga menerima home service Bu Eka. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang nggak punya waktu atau nggak sempat ke salon, kontak aja langsung ke kita, kita langsung siap melayani di rumah gitu.
0: Oh, jadi itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Vera Salon ya, sehingga tetap bertahan hingga kini. Oke. Ini semakin kesini kan semakin maju nih ya, mungkin dalam hal produk atau dalam hal metode perawatan kecantikan itu, entah wajah atau rambut dan lain sebagainya begitu. Bunda sendiri up terus kan?
1: Iya Kak, pasti dong, harus dong, itu kita gak boleh ketinggalan sama kemajuan zaman ini Kak. Kan yang namanya ilmu kan pasti semakin hari semakin bertambah, jadi harus sering diupdate gitu.
0: Ada sih kalau tantangan yang Bunda hadapi saat ini apa tuh? Hal yang paling
1: tantangannya sih paling karena sekarang udah banyak makeup artist muda yang lumayan mumpuni ya Kak ya. Jadi tantangan kita paling di situ.
0: Iya, semakin banyak istilahnya ya.
1: Di Akan Buah udah banyak sekarang, iya.
0: Oke, baik. Luar biasa. Kalau boleh tahu, selain yang tadi sudah Bunda gambarkan, inovasi atau pelayanan seperti apa nih yang paling disukai pelanggan setia Vera Salon akhir-akhir ini, dan bagaimana sih kemudian Bunda menjaga kualitas layanan tersebut?
1: Baik, kalau layanan di salon saya, di Vera Salon, banyak yang suka hasil smoothing-nya, Kak. Jadi smoothing-nya kita itu betul-betul kita lakukan semaksimal mungkin dengan hasil yang insya Allah memuaskan. Jadi mereka pun sukanya di situ, Kak. Itu yang harus selalu kita jaga. Jadi saya selalu menjaga kualitas Vera Salon itu sendiri.
0: Kalau misalkan ya, kalau mau bagus ya mahal dong. Mau bagus tapi murah ya nggak dapat. Kalau di Bunda gimana nih kalau di Salon Vera?
1: Iya, betul, Kak. Jadi ada beberapa pilihan. Pilihan harga standar dengan kualitas yang standar pula. Dan ada pilihan yang hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dengan harga yang pastinya sedikit lebih di atas gitu.
0: Oke, ya disesuaikan ya. Jangan sampai ya, ya semuanya butuh lah ya, bisa dipahami ya. Jangan sampai nuntut mau bagus tapi harus murah. Kan kalau semakin bagus kan mungkin ya ada produk-produk yang digunakan ini juga ya, kan dibeli begitu ya. Kalau mau dibuat pun ya, ya butuh anggaran untuk semua itu. Tapi intinya, intinya pelayanannya apa namanya, untuk kualitasnya tetap terjaga ya Bunda ya. Murah bukan murahan gitu ya.
1: Iya, tapi Kak, kadang-kadang ada gini, ada pelanggan yang mohon maaf ekonominya pas-pasan lah, tapi dia pingin yang bagus. Insya Allah selagi saya bisa, saya kasih harga yang sesuai sama kantongnya, Kak.
0: Oh, gitu. Oke, ya tapi jangan semuanya juga ya nih.
1: Iya, kasihan dong.
0: Kasihan dong. Oke, ya kalau untuk pelanggan setia boleh lah ya. Hari ini mungkin bayarnya kurang, siapa tahu pas berikutnya lagi datang berkatnya lebih, ah dikasih deh buat Bunda, sama-sama berkah gitu. Oke. Baik, yang paling banyak dikomentari pelayanan Bunda Vera itu apa sih kalau boleh tahu gitu?
1: Sejauh ini ya Kak, saya buka salon udah lebih dari 10 tahun ya. Mereka suka dari pelayanan saya dan keramahan saya terhadap pelanggan. Karena memang itu yang saya jaga, Kak. Kita sama pelanggan harus ramah. Jangan jutek-jutek. Nah, pelayanan seperti itu yang sangat mereka harapkan, Kak.
0: Oke, nyaman ya.
1: Iya.
0: Jadi yang mau bikin cantik orang itu juga harus cantik ya, cantik hatinya juga.
1: Betul.
0: Jadi yang dirawat juga akhirnya jadi cantik.
1: Jadi kalau masukan buat saya sih bukan hanya untuk yang pekerja salon ya, untuk siapapun kita, apapun kerjaan kita, kita harus tetap ramah lah sama orang. Ya, apa sih susahnya ramah itu, Kak?
0: Oke. Siap Bunda. kadang-kadang mau ramah juga ya mungkin karena banyak tekanan atau banyak sibuk. Kayak kadang-kadang ada yang merasa aduh kayak dicuekin atau apa gitu ya. Tapi semoga semuanya baik kembali ketika ada komunikasi lanjutan ya Bunda.
1: Iya, betul.
0: Oke, deh. Baik, kalau untuk peralatan perlengkapan di usaha Bunda sendiri ini Vera Salon, apakah saat ini cukup buat Bunda sehingga ya itu juga bisa memberikan semangat tersendiri buat Bunda ketika ada tuntutan dari pelanggan mau ini, tapi ya peralatan yang memadai juga cukup membantu pekerjaan Bunda?
1: Alhamdulillah sih, Kak, saya selalu merasa cukup ya dengan alat-alat yang saya punya. Tapi insya Allah kalau ada rezeki lebih, pengen mengupdate lagi perlengkapan-perlengkapan di Vera Salon. Seperti gaun pengantin kan sekarang modelnya kan udah macam-macam. Insya Allah kalau ada rezeki pengen beli lagi gitu, Kak.
0: Oke, keren. Iya, kalau melayani ini panggilan pelanggan itu paling jauh kemana Bunda sejauh ini?
1: Wah, macam-macam, Kak.
0: Itu maksudnya biasanya yang paling jauh Bunda jangkau itu di mana?
1: Negara Timur Leste.
0: Wow, bukan hanya di sini, bukan antar kota ya, tetapi sampai di luar negeri,
1: antar negara.
0: Oke, tapi kalau untuk komunikasinya aman-aman saja ya Bunda ya, layaninya di sana bahasa Indonesia ya.
1: Iya, alhamdulillah saya selalu menjaga komunikasi sama semua pelanggan, jadi sejauh ini aman-aman aja, Kak.
0: Oke, deh. Apa sih kerinduan terbesar dari Bunda untuk usaha ini? Mungkin lebih juga kepada para pelanggan gitu.
1: Kerinduannya ya pengen sih pelanggan datang lagi dan lagi.
0: Oke. Tapi kalau yang biasa rutin ya, misalkan perawatan kecantikan gitu, dalam hal apa saja ya, rambut dan lain sebagainya itu. Biasa saha kalau ya, ini mungkin wawasan sedikit dari Bunda nih. Paling bagus perawatan dilakukan itu berapa lama sih jangka waktunya gitu? Misalkan rambutnya jangan sampai misalkan rambutnya jangan sampai rusak dong Kak, baru datang nanti ribet kita mulainya.
1: Iya, kalau dari kami Vera Salon sih Kak, misalkan smoothing ya Kak ya. Smoothing, after smoothing itu kan harus di master. Paling enggak awal-awal itu ya paling enggak 2 minggu dua kali seminggu maskernya itu gitu.
0: Oh, oke, okay. Maskernya itu 2 kali seminggu ya. Dan ya, perawatan
1: smoothing.
0: Oh ya, kalau perawatan selanjutnya lagi itu berapa lama? 6 bulan atau berapa bulan lagi?
1: Ya, kalau mau smoothing lagi ya nunggu 6 bulan lagi.
0: Oke, okay, boleh ya. Oke, okay. Ya biar kadang-kadang ya kalau ya ada tenggat waktu juga sih ya, kualitas apa namanya pelayanannya begitu, sehingga jangan sampai terlalu lama juga kurang bagus, atau mungkin terlalu cepat juga kewalahan gitu ya. Tapi batasan waktu iya, betul, yang bisa direkomendasikan itu seperti itu ya.
1: Betul banget, karena kan ini menyangkut bahan kimia ya. Perawatan-perawatan di salon itu kan melibatkan bahan-bahan kimia. Itu tetap harus kita jaga tenggang waktunya, kayak gitu Pak. Jadi kapan harus perawatan, kalau bisa dijagalah.
0: Oke, okay. Kalau di Vera Salon mungkin untuk produk-produk kecantikan yang digunakan begitu, apakah memang kadang itu diminta dari pelanggan atau Bunda sendiri yang menawarkan, oh cocoknya pakai ini begitu?
1: Saya sendiri yang menawarkan Kak. Jadi kalau saya menawarkan itu kan artinya saya tahu kualitas barang ini seperti apa. Kalau misalkan ada pelanggan yang minta, misalkan nih smoothing rambut, Mbak ada nggak merek ini nih? Saya bilang, oh enggak, saya enggak pakai itu. Biasanya saya pakai yang ini, karena saya udah tahu maunya produk ini, gitu.
0: Oh, oke, okay. Tapi yang pastinya dicocok-cocok saja ya. Bunda juga sudah pastikan bahwa produknya itu aman untuk pelanggan dengan kondisi apapun itu ya, kulit ataupun juga jenis apapun itu ya Bunda. Entah itu keriting atau cuman kriwil atau apa gitu, kalau misalkan untuk rambut ya.
1: Betul banget Kak, jadi memang harus kita namanya owner salon tuh kita harus teliti ya Kak ya. Kadang ada owner yang maunya gampang-gampang aja obatnya disamaratain semua. Padahal kan rambut itu kan beda-beda Kak. Ada yang sensitif, ada yang keriting banget, ada yang normal, kan macam-macam. Jadi semua sesuai dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri gitu.
0: Oke, okay, ya. Kadang-kadang kan kita juga ya taunya saya nanti cantik, rambut saya cantik ya. Tapi tidak tahu harus ini harus dipadukan apa gitu. Jadi untuk ownernya lebih paham, lebih tahu gitu. Dan biasa dengar-dengaran juga ya pelanggan ya, ngikut juga ya.
1: Iya, alhamdulillah sih kalau pelanggan di salon saya mereka mendengarkan saran dari saya, karena mungkin karena mereka udah tahu kualitas saya Kak. Jadi okay, kalau saya bilang apa, insya Allah mereka dengarkan.
0: Was gitu. Vera Salon terpercaya ya.
1: Ya Allah, amin.
0: Oke. Kejutan-kejutan apa sih yang biasanya Bunda kasih buat para pelanggan biar mereka itu juga tetap betah dan akhirnya Vera Salon tetap eksis?
1: Terkadang saya bikin promo Kak. Promo misalkan masker smoothing berlian itu nanti free berapa kali masker gitu. Terus misalkan potong rambut free apa gitu. Jadi kadang-kadang memang saya bikin inovasi seperti itu Kak.
0: Oke, okay, baik. Dan itu cukup ya membuat para pelanggan senang ya, bahagia, betah juga ya, dan semakin percaya Vera Salon.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau sejauh perjalanan usaha ini, Bunda, kepuasan terbesar Bunda tuh apa? Apakah bayarannya yang wow atau bertahannya para pelanggan atau apa yang menurut Bunda itu sangat puas dengan pelayanan dari Vera Salon kepada para pelanggan?
1: Oke, kalau saya sih lebih ke rasa terima kasih saya ke pelanggan ya Kak ya, karena sejauh ini mereka masih mempercayakan Vera Salon untuk melayani mereka di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Kan sekarang kan usaha salon kan udah banyak, tapi yeah, mereka masih setia sama kita dalam keadaan apapun, misalkan mau pesta apa, datangnya selalu ke Vera Salon. Itu saya bersyukur banget Kak, alhamdulillah.
0: Oke. Apa sih harapan terbesar Bunda untuk usaha ini sekali lagi?
1: Ya Allah, harapan saya mau nangis nih kalau ngomong tentang harapan.
0: Semangat.
1: Pastinya saya pengen Vera Salon tetap bertahan sampai kapanpun dan semakin maju, semakin banyak pelanggannya. Itu aja Kak.
0: Oke deh, baik, luar biasa.
1: Amin
0: sekali.
1: Kan, Kak. Amin Kak.
0: Oh, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ya Allah, Bunda. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Saya jadi apa ya, wow, luar biasa sekali nih semangat Bunda ya. Oke, baik Bunda, sebagai penutup perbincangan kita sore ini, boleh dong sedikit pesan singkat atau motivasi untuk teman-teman pelaku UMKM yang lainnya, terutama yang pemula di Atambua khususnya, yang mungkin baru saja mau merintis usaha di bidang kecantikan atau jasa.
1: Oke, baik, kalau dari saya pribadi, saya selalu menegaskan untuk kita semua tetap semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Namanya usaha itu ada pasang surut. Semangat aja itu udah luar biasa Kak untuk mempertahankan usaha kita Kak. Amin. Gitu. Jangan pernah menyerah. Intinya itu.
0: Oke. Mau sebanyak apapun ya usaha kecantikan ini semakin banyak dan tentu semakin bersaing, apapun itu, siapapun kita itu tetap melayani dengan baik tentunya ya, biar para pelanggan puas ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, betul
0: tidak,
1: banget.
0: Semakin banyak tapi tidak merasa tersaingi ya, masing-masing sudah diatur rezekinya kan.
1: Iya, semua rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi jangan pernah merasa iri dengan rezeki orang lain. Di Atambua salon ini banyak Kak, tapi saya tidak pernah iri dengan rezekinya salon-salon yang lain. Kita semua udah tertakar kok Kak, nggak mungkin tertukar.
0: Oke, udah tertakar, tidak mungkin tertukar. Siap. Oke, iya. Bunda, gimana caranya kalau kita bisa mendapatkan pelayanan Vera Salon yang terakhir? Bisa hubungi Bunda,
1: bisa
0: lewat mana?
1: Bisa langsung aja.
0: Silakan.
1: Oh, bisa. Bisa langsung aja datang ke Vera Salon, alamatnya di belakang warung pojok Atambua, atau bisa kontak langsung ke WhatsApp saya di nomor 082-111-436-706.
0: Oke. Mantap deh, semoga pada berdatangannya ya Bunda ya.
1: Amin, ya Allah, terima kasih Kak Reza.
0: Pelanggan-pelanggannya pada berdatangan di sana, yang sudah setia tetap setia, dan ya
1: yang belum pernah datang bisa mencoba untuk datang.
0: Nah, itu dia, betul sekali. Oke deh Bunda, tetap semangat, sehat selalu, tetap bahagia, tetap ramah, seperti itu tetap jadi inspirasinya kita ya. Semangat selalu Bunda, terima Amin. Kasih sudah berbagi untuk di kesempatan sore hari ini, yang pastinya sudah memberikan inspirasi untuk banyak pelaku UMKM lainnya. Terima kasih Bunda.
1: Amin, ya Allah Kak. Terima kasih juga buat Kak Tresya yang udah kesekian kali ya ngundang iya. saya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ambil aja yang baik dari saya.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Oke deh. Terima kasih Bunda. Selamat beraktivitas kembali ya Bunda. Bahagia bersama orang-orang terkasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Kak Reza dan semua pendengar RRI Atambua.
0: Semangat.
1: Siap.
0: Oke deh. Ya, pendengar Eruria tamu di mana saja berada, demikian perbincangan kita di program UMKM Bicara Beranda Asat Cita ya. Dan yang pastinya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Lili Sylvia Aprianti, owner Vera Salon, untuk waktu dan juga inspirasinya sore hari ini bersama pendengar Eruria Tambua. Sukses selalu untuk usahanya, semoga Vera Salon semakin maju dan menginspirasi banyak pelaku UMKM lainnya. Dan pendengar, lagi-lagi semoga obrolan sore ini bermanfaat bagi Anda yang sedang merintis atau mengembangkan usaha. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini, tetap bersama kami dan terus semangat menjalankan usaha Anda.
2: Anda mengikuti Beranda Asta Cita.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, guys, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Kita akan mencoba lagu populer. Siapa di sini namanya Tan? Walau laut, gunung, dan tanjung memisahkan.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Pendengar RRI Atomo dimana saja berada, sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyimpan warta berita NTT siaran berita berjaringan Sekolah Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.

0: bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. General Manager PT Musimas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang Ende. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang Ende agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
1: Sekarang kita sudah berkoordinasi dengan PMI Ende, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI Ende, sedangkan fokus di 3 kecamatan
0: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musimas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten Ende difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurole, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang Ende Nyonya

0: Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten Ende. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
1: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musimas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa. Dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
0: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten Ende. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endelvin Svula melaporkan.
2: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Laporan Indri Iskandar.
3: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
4: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Darah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
3: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
5: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan.
3: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
6: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Mbua ini, kurang lebih 500 meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rabat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi menuju ke desa Leosama Lumpar juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan, setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
7: Jalan masuk kelihatan ke sini kok susah sekali.
8: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru itu dari dinas mana yang sudah datang?
7: Hanya?
8: Hanya kita tidak bisa. Namanya terpaksa kah, bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dorong ke masuk dari pihak lewat jalan sini. Saya bilang, keluarnya di desa.
7: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
8: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
6: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rabat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
9: Jembatan ini dari sudah pernah datang uji lab tanah, mereka sudah datang uji lab, tapi hasilnya memang hasilnya tidak, uji lab tidak bisa karena semuanya di bawah pasir, jadi terbuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari desklos sampai dengan sini. Nah, kita tulis ini, kita mau, kita hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang sedang mati.
7: Bagaimana intervensi dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
9: Ini tidak tahu lagi.
7: Karena efisiensi juga?
9: Iya.
6: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada, namun sejauh ini masih sebatas usulan belum kunjung terjawab.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Laporan Febi Leolede.
1: Dan seadil-adilnya, sama seadil-adilnya, Tuhan menolong saya.
0: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh Rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
2: Berlantik pejabat desa 9 orang dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belajar, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
0: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leo Sama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Rendrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Weluli. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.

0: Jaya 2 Alor, buka peluang UMKM, promosikan produk lokal, dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libu.
1: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
2: Pekan Wisma Raya, Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada ajang ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
2: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
3: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
1: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musimas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Sekian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Ya, pendengar-pendengar yang tamu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Ya, pendengar, informasi berkaitan dengan evaluasi tanggap darurat gempa Gubernur NTT, penanganan sesuai kondisi daerah. Ya, masa tanggap darurat gempa Flores magnitudo 0,7 tak lagi bisa diberlakukan dengan pola yang sama di seluruh wilayah. Kondisi di 7 kabupaten terdampak menunjukkan tingkat kebutuhan dan pemulihan yang berbeda. Karena itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meminta setiap pemerintah daerah mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan saat memimpin rapat evaluasi penanganan bencana secara virtual Sabtu 12 September 2026. Yang menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kerusakan, kondisi pengungsian, pelayanan dasar, hingga kemampuan daerah. Nagekeo memperpanjang tanggap darurat 14 hari hingga 27 September, sementara Manggarai Timur hingga 19 September, Ngada memperpanjang 3 hari hingga 15 September. Ende dan Manggarai masih mengevaluasi kondisi, sedangkan Sika dan Manggarai Barat mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September dan masuk dalam tahap transisi darurat ke pemulihan selama 30 hari. Ia juga meminta bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten dan Rp40 miliar bagi Pemprov NTT dimanfaatkan secara optimal. Di Ngada, lebih dari 200 kepala keluarga tercatat mengalami kerusakan rumah kategori berat dan pembangunan hunian sementara ditargetkan rampung sekitar 1,5 bulan. Di tengah pemulihan ancaman gempa susulan masih membayangi warga Flores, BMKG mencatat hingga 12 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah telah terjadi 14.857 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2. Sebanyak 185 gempa dirasakan masyarakat dan 38 kejadian bermagnitudo di atas 5. Ya, pendengar RRI, demikian informasi yang dapat kami update untuk Anda. Informasi lainnya akan kami sampaikan untuk Anda terangkum dalam penyampaian warta berita daerah yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan tetap semangat menyelesaikan aktivitas Anda dan tentu selamat juga menikmati istirahat Anda saat ini.
2: Dan kami janji kami gak akan pernah lupa ingatan.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Bupati Belu dorong para kepala desa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu akan melakukan penyesuaian data masyarakat di 18 desa yang akan dimekarkan. Warta Berita edisi hari ini Senin 14 September 2026, selengkapnya bersama saya Tresa Manihat.

0: Berita pertama, Bupati Belu dorong para kepala desa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: 9 pejabat kepala desa dan kepala desa persiapan di Kabupaten Belu resmi dilantik Bupati Belu. Bupati Belu Willy Bernuslai saat pelantikan tersebut menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam mengelola anggaran dana desa. Bupati Belu mengingatkan para pejabat kepala desa agar tidak memandang pelantikan sebagai seremoni semata. Mereka dituntut mampu menggerakkan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, serta mengembangkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

0: Khusus untuk memperkuat ekonomi masyarakat, Willy Braduslay meminta para kepala desa harus mampu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD. Berbagai hasil produksi masyarakat desa yang mulai berkembang harus disampaikan kepada dinas terkait agar dapat dibantu dalam pengembangan dan perluasan akses pasar.
1: Undana Kupang luncurkan program RPL Kuliah S1 dan S2 relatif singkat dan cepat. Laporan disampaikan Kristiandi Mau.
2: Universitas Nusa Cendana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL untuk 11 program studi para jenjang sarjana S1 dan magister yang membuka kesempatan bagi praktisi dan pakar profesional untuk meraih gelar akademik dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan dunia profesi secara penuh, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan waktu yang relatif singkat. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hendrik Toda saat mensosialisasikan Jarul RPL untuk program S1 Ilmu Administrasi di Aula LPP RI Atambua menyampaikan, program ini diluncurkan untuk ASN, PGS swasta, lulusan diploma 3, pindahan dan pelaku usaha dengan pengalaman kerja di atas 3 tahun untuk memperoleh pengakuan akademik atas pengalaman kerja dan kompetensi praktis yang telah dimiliki oleh para pekerja. Dirinya menambahkan melalui jalur ini mahasiswa RPL dapat menempuh pendidikan dengan durasi yang lebih singkat dibandingkan jalur reguler karena sebagian besar beban studi telah terpenuhi melalui pengalaman kerja.
3: Terkait dengan program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu ditujukan kepada pegawai wira swasta yang punya pengalaman kerja di atas 3 tahun dan mereka punya portofolio berupa dokumen-dokumen seperti ijazah, ada sertifikat kenaikan pangkat, ada SK kepangkatan, ada surat tugas, ada juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pegawai di tingkat nasional, tingkat daerah. Semua dokumen-dokumen portofolio itu yang akan digunakan untuk mengkonversi mata kuliah RPL. Sehingga yang sebenarnya masa tempuh studi S1 itu 4 tahun, dengan program RPL ini calon mahasiswa itu akan memprogram atau menempuh kuliah itu 1,5 tahun, di mana 2 semester itu mengikuti perkuliahan dan 1 semester semester 3 itu menulis skripsi, sehingga waktu tempuh itu 3 semester.
2: Dr. Hendrik menjelaskan melalui RPL lulusan sarjana dapat menyelesaikan pendidikan dalam rentang waktu 1,5 tahun untuk program S1 dan program magister dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 1 tahun sesuai dengan rekognisi dan pengalaman peserta didik yang berbeda dengan jalur reguler.
3: Jadi ini momen penting ya bagi Bapak Ibu yang hari ini ada sebagai ASN dan juga sebagai pekerja wirausaha yang punya kerinduan untuk sekolah, mungkin ingin di Kupang tetapi keterbatasan waktu atau Bapak Ibu ada menduduki sebuah jabatan di sini sehingga sulit untuk meninggalkan. Nah, dari program RPL ini akan membantu kita kuliah itu secara online dan juga secara offline sehingga waktu itu bisa diatur secara baik.
2: Selain menawarkan masa studi yang singkat, program ini lebih menghemat biaya dan efisiensi waktu karena didukung oleh pembelajar secara daring maupun offline. Yang menamakan melalui RPL merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses layanan pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan mutu SDM yang unggul di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Atambua, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu akan melakukan penyesuaian data masyarakat di 18 desa yang akan dimekarkan. Laporan disampaikan Feby Leolede.
4: Persiapan pemekaran sebanyak 18 desa di Kabupaten Belu mulai diikuti dengan kesiapan penataan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu memastikan data dan dokumen kependudukan masyarakat akan disesuaikan apabila perubahan wilayah administrasi tersebut telah ditetapkan secara resmi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Getrudis Diduk, mengatakan pemekaran desa akan membawa konsekuensi terhadap alamat penduduk yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan, dikatakan penyesuaian akan dilakukan terhadap data penduduk yang berada di wilayah desa hasil pemekaran. Perubahan dapat mencakup alamat pada kartu keluarga, KTP, serta dokumen kependudukan lainnya. Lanjutnya, Dukcapil Belu akan memastikan data penduduk sesuai dengan wilayah administrasi baru melalui proses pemutakhiran data dan validasi. Hal tersebut menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan data ketika masyarakat menggunakan dokumen kependudukan untuk mendapatkan pelayanan publik. Menurut Kepala Dukcapil Belu, pihaknya siap mendukung dari sisi administrasi kependudukan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat wilayah akan dilakukan agar perubahan data tersebut dapat berjalan sesuai tahapan pemekaran. Selain penyesuaian data, Dukcapil juga memastikan kesiapan belangko dokumen kependudukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan. Ia menambahkan pengajuan belangko akan disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pembaharuan dokumen akibat perubahan wilayah administrasi. Dukcapil Belu memastikan masyarakat di wilayah desa yang dimekarkan tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal. Penataan data diharapkan berjalan beriringan dengan proses pemekaran sehingga perubahan wilayah tidak menimbulkan persoalan administrasi bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Warga desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak mengeluhkan terhambat aktivitas anak-anak ke sekolah saat musim penghujan tiba dikarenakan belum terbangun jembatan penghubung. Laporan disampaikan Ferdi Asi.
5: Masyarakat yang bermukim di desa Leosama, wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk segera membangun unit jembatan penghubung di wilayah desa setempat. Pasalnya selama ini aktivitas masyarakat baik untuk menuju ke perkampungan lokasi desa maupun sebaliknya sangat terhambat disebabkan harus menyeberangi satu kali besar yang membelah wilayah desa setempat. Kondisi belum terbangunnya jembatan penghubung seperti halnya terhadap mereka kalangan pelajar cukup terganggu karena seringkali tidak bisa belajar ke sekolah. Dikala intensitas curah hujan tinggi terpaksa urung ke sekolah, kalaupun dipaksakan harus menunggu banjir reda itu pun diantar maupun dijemput orang tua.
6: Susah hanya sekitaran ini aja. Baru guru dari dinas mana yang sudah datang
7: guru? Hanya?
6: Hanya dua yang tidak bisa. Namanya terpaksa kah bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis dari 3 lewat jalan sini, sebelah. Keluarnya di geser
7: laut. Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
6: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
5: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan belum kunjung terjawab.
1: Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan anggaran sebesar Rp800 juta untuk penanganan sejumlah ruas jalan yang rusak. Febi Lelede kembali menurunkan laporannya.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Belu mulai menangani sejumlah jalan berlubang di kawasan dalam kota Atambua. Penanganan jalan tersebut didukung anggaran sebesar Rp800 juta dan diprioritaskan pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan serta dinilai rawan terhadap kecelakaan lalu lintas. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Ferdinand Halekin, mengatakan anggaran untuk pekerjaan tersebut telah tersedia saat ini. Kontraktor yang ditunjuk mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik. Dikatakan Dinas PUPR sebelumnya telah melakukan penandaan terhadap sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Titik-titik tersebut selanjutnya akan ditangani secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Ditambahkan beberapa lokasi yang menjadi sasaran penanganan berada di ruas jalan dalam kota Atambua seperti di Patung Kuda, Cabang Samsat hingga ruas jalan menuju Raimaten dan beberapa titik dalam kota Atambua. Ia mengatakan penanganan jalan berlubang menjadi penting karena kondisi sejumlah ruas jalan di dalam kota saat ini cukup banyak ditemukan kerusakan. Menurut Kadis PUPR, jalan berlubang tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat, tetapi juga membahayakan pengendara dan meningkatkan potensi kecelakaan. Ia mengakui anggaran sebesar Rp800 juta yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan jalan secara keseluruhan, namun anggaran tersebut akan diarahkan untuk menangani titik titik-titik yang dianggap paling membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Belu berharap perbaikan sejumlah titik jalan tersebut dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Golkar Belu peduli korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur EGA Laujo kembali melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Belu menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi yang terjadi di Flores. Bantuan dari Partai Golkar Belu tersebut berupa beras dan mie instan. Ketua DPD Golkar Belu, Agustinus Naak, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap para korban yang terdampak musibah. Sementara di tempat yang sama, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, OKK Golkar Belu, Rovinus Manek, menyatakan bahwa bantuan tersebut adalah hasil donasi mandiri dari internal pengurus Golkar Belu, baik level kabupaten hingga kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per September 2026, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi mencapai 135 orang yang tersebar di 8 kabupaten, yakni 48 orang terdampak langsung dan 87 orang akibat dampak tak langsung atau susulan.
1: Nautica Foundation tampilkan produk olahan dan inovasi kelompok dampingan di Wisma Raya 2 sekaligus dorong anak muda mengembangkan potensi lokal alor. Laporan disampaikan Maslan Bal.
8: Nautica Foundation turut tampil bagian dalam Pekan Wisma Raya 2 di Kabupaten Alor yang berlangsung 9 hingga 14 September 2026 dengan menampilkan perkembangan produk dan inovasi kelompok dampingan. Kehadiran tahun ini menunjukkan perkembangan dibandingkan Wisma Raya pertama ketika kelompok dampingan baru membuka 2 stan. Pada Pekan Wisma Raya 2, kelompok dampingan Nautica Foundation membawa lebih banyak produk, mulai dari olahan hasil perikanan, kerajinan berbahan limbah kayu, hingga produk kain tenun. Beragam produk tersebut diperkenalkan langsung kepada masyarakat sebagai hasil pengembangan usaha lokal. Program Manager Nautica Foundation Hari Sukandar kepada RRI mengatakan, keikutsertaan dalam Wisma Raya menjadi kesempatan untuk memperlihat perkembangan kelompok dampingan sekaligus membuka ruang agar produk lokal alor dikenal lebih luas. Insert. Ia berharap perkembangan kelompok dampingan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak produk lokal yang mampu berkembang, memiliki nilai tambah, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Alor.
1: Dinas Kesehatan Alor tekankan pembatasan kopi dan pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil untuk mendukung kesehatan ibu serta mencegah stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
9: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Filipus Beni Wisang mengingatkan ibu hamil untuk membatasi konsumsi kopi. Menurutnya, kebiasaan minum kopi berlebihan saat hamil bisa berdampak buruk terhadap kebutuhan istirahat dan penyerapan gizi ibu.
10: Asupan gizi ini, nah, kalau ibu hamil itu kan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara kopi dan sebagainya itu tuh kan kopi ini kan ya efeknya itu kadang ya kita melek terus dan sebagainya ini juga berpengaruh. Bukan ibu hamil tidak boleh minum kopi, tetapi minum kopi ya sesuai dengan aturan, ya satu hari ya cukup sekali, tapi kalau terus-terusan ya berdampak, karena ibu hamil itu kan butuh istirahat dan sebagainya. Nah, dampak dari kopi ini macam-macam sih, salah satu ya mungkin kita tidak tidur dan sebagainya, itu juga berpengaruh.
9: Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan gizi ibu hamil jauh lebih besar karena menyangkut dua individu, yaitu ibu dan janin. Karenanya, ia menekankan pentingnya pola makan seimbang sesuai panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan.
10: Saya anjurkan bahwa kalau ketika hamil, ya kita asupan gizi kita itu kita 50% untuk daging dan juga karbohidrat, 50%-nya itu untuk sayur dan buah-buahan, tetapi dilipatkan dua kali. Karena ya saat ini ya ibu... ada dua yang memang membutuhkan itu, bayi sama ibu sendiri, seperti itu.
9: Ia berharap para ibu hamil di Kabupaten Alor dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang bebas dari stunting. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa 3 pesan utama Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism pada Minggu 13 September 2026. Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menyampaikan pokok pandangan Indonesia tentang kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan negara-negara Global South, selanjutnya penguatan kerjasama BRICS dan tata kelola global yang lebih adil. Adapun pesan pertama, kata Seskap Teddy, Presiden Prabowo menitik beratkan pada pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional. Bagi Presiden, kemampuan suatu negara untuk berdiri kuat di tengah dinamika global harus dimulai dari kemampuannya memenuhi kebutuhan mendasar masyarakatnya. Fondasi tersebut menjadi penting bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunan dan kepentingan nasionalnya secara mandiri. Ketahanan pangan, energi, dan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi modal bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dan memainkan peran yang semakin aktif di tingkat global. Pesan kedua yang dibawa Presiden Prabowo adalah pentingnya memperkuat persatuan negara-negara Global South. Kepala negara mengangkat pepatah Indonesia sebagai pengingat bahwa kebersamaan merupakan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Semangat konferensi Asia Afrika tersebut kembali mendapatkan relevansinya ketika negara-negara berkembang dan kini memiliki posisi yang semakin penting dalam perekonomian maupun geopolitik dunia. Seskap Teddy mengatakan persatuan menjadi modal untuk memastikan aspirasi dan kepentingan Global South mendapatkan tempat yang setara dalam menentukan arah tantangan global. Adapun pesan ketiga, Presiden Prabowo menyoroti besarnya kekuatan BRICS yang mewakili separuh populasi dunia. Menurut Presiden, potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi kolaborasi konkret yang mampu memberikan manfaat langsung, khususnya dalam membuka kesempatan pembangunan yang semakin luas bagi negara-negara berkembang. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Belu dorong para kepala desa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu akan melakukan penyesuaian data masyarakat di 18 desa yang akan dimekarkan. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Atam Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woy! Paano sa mapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah.

Di Panjuluas Kendari Gras, Siaran Karya Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, kembali kami update informasi untuk Anda, di mana Perumbulok mempercepat penyaluran bantuan pangan beras bagi sebanyak 33.244.408 penerima bantuan pangan BPB secara nasional dengan realisasi mencapai 54,46% hingga pertengahan September 2026. Di Kota Depok, penyaluran bahkan telah mencapai 84,67% dari sebanyak 120.140 BPB yang menjadi sasaran program. Ya, Bulog percepat bantuan pangan nasional bagi 33,2 juta penerima. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya dari situs resmi rri.co.id mengenai Badan Pangan Nasional Bappenas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bappenas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat KPM secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas, Rahmi Wadiriani, mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Rahmi meminta seluruh jajaran di daerah termasuk pendamping, aparat desa dan petugas penyalur tidak melakukan pungutan. Bappenas akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perumbulok dan pemerintah daerah. Bappenas juga memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan dan diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan melalui kanal WhatsApp Lowing System atau WBS resmi Bappenas. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui hotline Bappenas atau layanan informasi resmi lembaga. Baik, pendengar, informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Ma, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. RIPR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Papua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa, ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup, karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Kamu naik lagi.
1: Gendut, kamu naik lagi.
0: Bukannya jelek.
1: Dasar gendut.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi. Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku, sih.
5: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Gak apa-apa, Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah? Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak, Cin. Sebenarnya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk dari timmu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini. Tapi...
6: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
4: Ayo, Cin. Itu udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
7: Halo?
4: Halo, Ayah.
7: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nah, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
7: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah, ya, tadi pagi.
7: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini.
4: Iya, ya.
7: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya yang baik kan?
4: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
7: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting, kamu kuliah yang baik ya. Kota besar, punya banyak beda anak. Pintar-pintar lah menjaga dirimu ya, Nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
7: Oke, hati-hati ya.
4: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
0: Udah lihat foto terbarunya Dila?
8: Iu, jelek banget mukanya.
0: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
4: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
4: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentarnya. negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
4: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
4: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
2: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Gak boleh
2: tau. Gak boleh tau.
0: Bukannya jual.
1: Dasar gendut.
0: Tidak, aku muak. Aku tidak jelek. Aku tidak gendut. Aku tidak pendek. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Rosa Tereria Tambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 19.37 menit, pendengar Anda bersama kami tim Atambua Malam. Ada saya Inti Kima yang menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami karena berbagai informasi akan kami hadirkan di Atambua Malam ini.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Masih di Pro 1 RRI Atambua. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Tetaplah bersemangat untuk menjalani kehidupan Anda, berbagai pekerjaan atau aktivitas yang ada di sisa waktu malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami akan hadirkan terkait dengan balance bike ya, untuk tumbuh kembang anak. Pendengar Pro 1, balance bike Tangsel ini menjadi wadah anak dan orang tua mengenal aktivitas sepeda keseimbangan. Founder sekaligus head coach balance bike Tangsel, Bang Muhammad Budi Akbar, mengatakan sepeda balance bike ini sebenarnya sepeda yang digunakan mulai dari umur 1 tahun 8 bulan. Jadi cara menggunakan itu memang sepeda yang tanpa pedal. Komunitas ini berdiri sejak 2018 dan saat ini sudah memiliki sekitar 2.000 member. Menurut Bang Budi Akbar, balance bike ini merupakan sepeda tanpa pedal untuk anak. Ia mengatakan balance bike Tangsel ini berdiri sebenarnya sudah dari tahun 2018 dengan member yang awalnya itu masih 1-2 orang dan sekarang tercatat sudah mencapai 2.000 member, begitu ini yang ia sampaikan. Dan ia mengatakan penggunaan balance bike ini melatih keseimbangan, baik ya, melatih keseimbangan, koordinasi, kecepatan, keberanian, serta kemampuan motorik anak. Dan ia mengatakan usia ideal anak mulai bermain sekitar 2 tahun. Selain aktivitas menyenangkan, balance bike ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan salah seorang guru yang ada di Tangsel mengatakan ia membagikan pengalaman muridnya melalui pesan WhatsApp dan ia mengatakan muridnya menjadi lebih ceria setelah mereka bermain balance bike begitu. Dan ia mengatakan latihan ini juga membantu anak berani mengambil keputusan sendiri. Dan Budi Akbar mengatakan latihan ini ada kelas-kelasnya. Yang pertama itu adalah kelas paling bawah, intermediate, beginner, rookie, dan expert begitu. Dan komunitas ini rutin berkegiatan di hari Rabu dan Jumat. Dan ia mengajak orang tua mengenalkan aktivitas fisik sesuai minat anak masing-masing begitu. Ini yang ia sampaikan, ia bercerita tentang balance bike. Baik ya, balance bike ini bagus untuk tumbuh kembang anak sehingga anak-anak yang berusia 2 tahun ya mereka bisa melatih supaya tumbuh kembang mereka juga akan lebih baik seperti itu. Pendengar Pro 1 pukul 19:52 tetap bersama kami. Nanti kita akan update berbagai informasi melalui warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avan.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan seluruh-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: The issue therefore is not whether dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
2: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
1: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
3: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
1: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
2: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
4: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
5: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, tanah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
4: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
2: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawan.
6: Kemenkumham kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
6: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
7: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
8: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penahanan.
7: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
9: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
10: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, nomor kita. IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
9: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
11: Sampai setiap hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Sampai di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban dan selamat pemulihannya di pos Trisakti, hingga nanti bagaimana evakuasi akan dilakukan.
9: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
13: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas fokus kita kepada penyelamatan. Sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian, saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
12: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
14: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
12: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
15: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
16: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran POPIS kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
15: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
17: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan.
15: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
18: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Setelu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Baledanu Idaman Jaya Ziga mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
19: Kami dari masyarakat Desa Baledanu, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami pisang, durian dan lain sebagainya kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
18: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telambanwa mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
20: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledanu, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTL Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
18: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
21: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
22: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
21: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
22: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
1: Persiapan IMI saat ini, IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
22: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Percaya enggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan. Dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dari miliknya Samuel Afi, lilin-lilin kecil, dan pendengar pukul 20.44 menit, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Iman di Tengah Keputusasaan bersama Adriana Kabu SPD, penyuluh agama Kristen Kemenak Belu.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Pendengar RRI dimanapun berada untuk mendalami firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu atas hari yang baru dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa pikiran manusia kami sangat terbatas untuk memahami kedalaman rahasia firman. Oleh karena itu, kami mohon pimpinan-Mu, kuduskan dan layakkan hati serta pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, memberikan hikmat, ketenangan, dan kepekaan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami baca hari ini. Bukalah telinga rohani kami, ya Tuhan, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam kuat, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saat ini yang saya pilih bagi kita di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 40 hingga ayatnya yang 56. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 8 ayat 40 hingga ayatnya yang 56. Saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dari Alkitab Terjemahan Baru. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon kepada Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus. Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Namun Yesus berkata, ada seorang yang menyentuh aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, sujud di depannya. Dan menceritakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Jangan lagi engkau menyusahkan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan diselamatkan. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, hai anak, bangkitlah. Roh anak itu pun kembali, dan seketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi.
Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang saya pilih saat ini yaitu iman di tengah keputusasaan. Sekali lagi, iman di tengah keputusasaan. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-56, kita disuguhkan dengan salah satu narasi paling dramatis dalam Injil. Dua kisah mujizat yang terjadi secara bersamaan dan saling bertumpu. Di satu sisi ada Yairus, seorang kepala rumah ibadah, ya, pria terpandang yang memiliki reputasi, namun sedang hancur hatinya karena anak perempuan tunggalnya yang berusia 12 tahun sedang sekarat. Di sisi lain, di tengah kerumunan ada seorang perempuan tanpa nama yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Seorang yang terpinggirkan, ya, miskin karena uangnya habis untuk berobat dan secara hukum agama dianggap najis. Ya, kalau kita melihat bahwa secara luar biasa Lukas menyatukan angka 12 tahun dalam kedua kisah ini, kekasih Tuhan. Bagi Yairus, 12 tahun adalah masa-masa penuh kebahagiaan membesarkan putri tunggalnya yang kini terancam sirna. Bagi si perempuan, 12 tahun adalah masa-masa penderitaan, isolasi sosial, dan keputusasaan yang tiada akhir. Namun, keduanya dipertemukan pada satu titik yang sama, yaitu kebutuhan yang mendalam akan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, ada tiga hal penting yang kita pelajari dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, iman yang mengalahkan rasa malu dan batasan. Kisah perempuan sakit pendarahan, perempuan yang mengalami pendarahan ini menghadapi tembok pembatas yang sangat tebal. Menurut hukum Taurat, kita dapat melihat dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Kondisinya membuat dia najis dan siapapun yang menyentuhnya akan ikut najis. Dia seharusnya mengisolasi diri, ya. Namun keputusasaannya berubah menjadi iman yang radikal ketika dia mendengar tentang Yesus. Dia tidak berteriak meminta tolong seperti orang lain karena dia tahu bahwa statusnya najis akan memicu amarah massa. Dia memilih mendekat secara sembunyi-sembunyi dari belakang dan berkata dalam hatinya, "Asal ku sentuh saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh." Ketika jemarinya menyentuh jumbai jubah Yesus, kekasih Tuhan, seketika itu juga mujizat terjadi. Pendarahannya berhenti seketika. Namun Yesus tidak membiarkan mujizat ini menjadi konsumsi rahasia. Yesus bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Ya, pertanyaan sederhana, bahwa siapa yang menyentuh aku? Bukan karena Yesus tidak tahu, melainkan karena dia ingin memulihkan perempuan ini secara Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi juga memulihkan status sosial dan rohaninya di depan publik. Ketika perempuan itu mengaku dengan gemetar, Yesus menyapanya dengan kehangatan yang luar biasa. Yesus mengatakan bahwa, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Kata anakku menegaskan bahwa dia kini bukan lagi orang buangan, melainkan bagian dari keluarga. Yang kedua, kekasih Tuhan, iman di tengah penundaan dan berita buruk. Dalam pembacaan saat ini kita melihat bahwa kisah Yairus. Bayangkan apa yang dirasakan Yairus saat peristiwa penyembuhan perempuan itu terjadi. Setiap detik sangat berharga baginya karena anaknya sedang sekarat. Di mata manusia, interupsi Yesus untuk melayani perempuan itu terasa membuang waktu. Dan benar saja bahwa ketakutan terbesar Yairus menjadi kenyataan. Seseorang dari rumahnya datang membawa berita yang sangat hancur, mengatakan bahwa anakmu sudah mati. "Jangan susahi lagi, guru." Mendengar itu, dunia Yairus pasti runtuh, kasih Tuhan. Harapan yang tadinya menyala kini padam total. Menghadapi penyakit adalah salah satu hal, tetapi menghadapi kematian adalah hal yang mustahil bagi logika manusia. Namun, sebelum Yairus tenggelam dalam keputusasaan yang meremukkan, Yesus langsung memotong situasi tersebut dan melepaskan perkataan yang sangat kuat. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-50.
jangan takut ya, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yesus meminta Yairus untuk mengalihkan pandangannya dari fakta kematian jasmani kepada otoritas ilahi. Perjalanan ke rumah Yairus berlanjut bukan lagi untuk menyembuhkan orang sakit, melainkan untuk mendemonstrasikan bahwa Yesus adalah sang kehidupan itu sendiri. Dan yang ketiga, kekasih Tuhan, otoritas Yesus atas kematian. Setibanya di rumah Yairus, suasana dipenuhi dengan ratap tangis kekasih Tuhan. Ketika Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati, tetapi dia tidur. Orang-orang menertawakannya kekasih Tuhan. Mereka menertawakan bahwa Yesus mereka melihat dengan mata fisik yang terbatas. Kematian adalah akhir dari segalanya. Yesus kemudian mengusir semua orang yang ragu dan hanya membawa orang tua anak itu serta Petrus, Yohanes, dan Yakobus masuk ke dalam kamar. Di sana, Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangunlah." Ya. Seketika itu juga, kembalilah roh anak itu dan ia bangkit sendiri. Di sini kekasih Tuhan kita melihat bahwa Yesus membuktikan bahwa di hadapannya kematian tidak lebih dari sekedar tidur yang bisa dibangunkan kapan saja dengan satu hardikan suaranya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, refleksi bagi kehidupan kita hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah terlalu sibuk. Di tengah ribuan orang yang berdesak-desakan, Yesus merasakan sentuhan iman yang tulus dari satu orang perempuan yang terabaikan. Kita mungkin merasa tidak berarti, tidak terlihat oleh dunia atau tenggelam dalam keramaian hidup. Namun ketahuilah ya, bahwa Tuhan memedulikan setiap detail pergumulan pribadi kita ketika kita datang kepadanya dengan iman. Yang kedua, jangan takut terhadap penundaan. Tuhan seringkali kita merasa Tuhan terlambat menjawab doa kita. Seperti yang mungkin dirasakan Yairus saat Yesus berhenti untuk menyembuhkan perempuan lain. Penundaan Tuhan bukanlah penolakan. Melalui penundaan, Tuhan seringkali sedang mempersiapkan mujizat yang jauh lebih besar dan sedang menguji serta memperdalam kapasitas iman kita. Dan yang ketiga, kekasih Tuhan, situasi terasa sudah. Percaya saja, apakah ada rasa area dalam hidup kita saat ini yang tampaknya sudah mati. Mungkin itu keuangan yang hancur, hubungan keluarga yang retak, masa depan yang buram, atau impian yang kandas. Dunia mungkin berkata kepada kita, jangan susahi guru lagi, semuanya sudah berakhir. Tetapi dengarlah suara Yesus yang berbisik lembut hari ini. Jangan takut, percaya saja. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat ya, kekasih Tuhan. Dan tidak ada situasi yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Karena itu, kasih Tuhan sekalian, melalui firman Tuhan saat ini, kita diajarkan untuk jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai pelita utama, agar kita tidak salah arah di tengah situasi yang membingungkan atau mendesak. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami belajar bahwa di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada penderitaan yang terlalu lama yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Dan tidak ada kematian atau kehancuran yang terlalu parah yang tidak bisa Engkau bangkitkan. Ampuni kami Tuhan. Jika dalam penantian jawaban doa, kami seringkali menjadi tidak sabar, kami khawatir, bahkan kami juga meragukan kuasa-Mu ketika melihat keadaan sekitar yang memburuk. Hari ini kami mau belajar seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Kami mau menaruh iman kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya sekalipun situasi di depan mata kami tampak mustahil. Pegang tangan kami dan bisikan kata-kata kedamaian saat ketakutan mencoba menguasai kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menjalani malam hari Anda dengan penuh semangat ya. Dan masih ada saya Yanti bersama tim Atambua yang akan tim Atambua malam yang akan menemani Anda semuanya. Dan tadi dua lagu daerah sudah kami hadirkan untuk menghibur Anda di malam hari ini. Tetaplah bersemangat ya. Dan kami akan hadirkan berbagai informasi tentang kebudayaan. Dan malam ini kami akan hadirkan tentang Pupu Sinom, warisan sastra Sunda yang serat makna. Pupu Sinom ini adalah salah satu bentuk karya sastra tradisional Sunda yang sampai saat ini masih dikenal dan dipelajari masyarakat. Pupu ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Sunda yang punya aturan juga ciri khas dalam penyajiannya begitu. Secara umum, Pupu Sinom dikenal sebagai pupu yang menggambarkan suasana kehidupan kaum muda, nasihat, juga semangat dalam menjalani kehidupan. Karakter ini membuat Pupu Sinom sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral dengan bahasa yang indah dan mudah dihayati. Pupu Sinom ini memiliki aturan khusus yang disebut guru wilangan dan guru lagu. Aturan ini mengatur jumlah suku kata serta bunyi vokal pada akhir setiap baris sehingga menghasilkan pola yang khas ketika dilantunkan. Dan dalam tradisi Sunda, Pupu Sinom ini tidak hanya berfungsi untuk karya seni tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. Dan pesan yang terkandung di dalamnya antara lain tentang pentingnya belajar, kemudian menghormati orang lain, juga memiliki sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan keberadaan Pupu Sinom ini juga berkaitan erat dengan tradisi lisan masyarakat Sunda. Pupu ini bisa dilantunkan dalam berbagai kegiatan budaya, pembelajaran di sekolah, dan kegiatan kesenian yang tujuannya adalah untuk mengenalkan sastra Sunda kepada generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, keberadaan pupu menghadapi tantangan untuk tetap diminati generasi muda. Pemanfaatan media digital menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan Pupu Sinom ini melalui konten edukatif, melalui pertunjukan juga, dan berbagai platform media sosial. Dan pelestarian Pupu Sinom ini tentu membutuhkan keterlibatan pihak keluarga, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas seni, sampai pemerintah daerah. Dan upaya ini penting dilakukan supaya generasi muda tidak hanya mengenal pupu ini sebagai bagian dari pelajaran saja, tetapi juga memahami nilai budaya yang ada di dalamnya. Dan dengan bahasa yang memiliki aturan khas dengan pesan yang syarat makna ini, Pupu Sinom ini menjadi salah satu bukti kekayaan sastra tradisional Sunda. Dan pelestarian dan pengenalan secara berkelanjutan diharapkan bisa membuat Pupu Sinom ini tetap hidup menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congklak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, Congklak disebut Mancala. Dalam bahasa Inggris, Mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan Congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, Congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa Congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, Congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan Congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan Congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu

Pendengar, pukul 21.38 menit dan pendengar, tingginya minat wisatawan terhadap destinasi wisata berbasis kebudayaan lokal dan kelestarian lingkungan membuat para wisatawan beralih mencari pengalaman yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Hal ini terungkap dari keunikan tradisi keindahan alam yang masih asri, juga keramahan masyarakat lokal menjadi daya tarik utama yang tidak ditemukan di perkotaan yang modern. Konten kreator asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Bong Suharahap, yang aktif mempromosikan keindahan alam dan budaya lokal menilai desa-desa di Indonesia punya potensi yang luar biasa besar untuk mendunia. Ia mengatakan sekarang ini wisatawan domestik ataupun mancanegara tidak lagi sekedar mencari tempat hiburan yang mewah ya, tempat liburan yang mewah, tetapi mereka sekarang itu lebih mencari pengalaman batin dan cerita yang khas begitu. Dan desa wisata menawarkan semua itu, mulai dari kearifan lokal, keindahan alam yang masih murni, sampai kehangatan interaksi dengan masyarakatnya. Dan ini adalah kekuatan yang sangat besar untuk kita, ini yang ia sampaikan. Dan menurutnya, kehadiran media sosial dan platform digital saat ini memegang peranan penting dalam menjembatani potensi tersembunyi di daerah-daerah pelosok supaya bisa dikenal masyarakat luas dan dunia. Dan ia mengatakan anak-anak muda di daerah saat ini semakin banyak yang mengangkat potensi desa mereka melalui konten digital. Kalau dikelola dengan baik dan konsisten, desa wisata bukan hanya menyelamatkan lingkungan dan budaya, tetapi juga mendongkrak ekonomi masyarakat desa secara nyata. Dan desa wisata akan menjadi masa depan pariwisata kita. Ini yang ia sampaikan. Selain menawarkan pengalaman emosional untuk wisatawan, pengembangan desa wisata juga dinilai sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Dengan melibatkan langsung masyarakat lokal sebagai pelaku utama, roda perekonomian desa bisa berputar secara mandiri tanpa harus merusak ekosistem alam. Dengan sinergi antara potensi lokal, kreativitas generasi muda, dan pemanfaatan teknologi, desa-desa wisata di Indonesia diyakini bisa berdiri sejajar menjadi pariwisata kelas dunia di masa depan.

0: Desa Rateng Garo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Rateng Garo sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Rateng Garo. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Rateng Garo yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Rateng Garo memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Rateng Garo yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Rateng Garo selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Pukul 22:19, masih ada tim Atam Buah Malam yang menemani Anda semuanya. Dan kita di Ruang Rindu saat ini, pendengar Pro 1, yang mau gabung silakan ya di 0812-4601-0202. Waktu kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan bergabung. Dan pendengar Pro 1, okay, sudah ada yang bergabung. Langsung saja saya terima ya di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Iya, kabar baik selalu. Semoga Mas Edi juga baik selalu. Baik. Lagu-lagunya yang kami siapkan, iya pasti dingin. Baik. Mas Edi silakan.
1: Nomor satu apa?
0: Yang nomor satu ada Yuni Shara, Hilang Permataku. Kemudian ada Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang. Krisya, Pergilah Kasih. Ada Frankie dan Jane, Lelaki dan Rembulan. Ada Ebit G. Ade, Cinta Sebening Embun. Kemudian ada Mayang Sari, Kusalah Menilai. Ada Farid Harja, Carmilla. Iwan Fals, Kemesraan. Ada Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Ada Favorit Grup, Angin Malam. Ada Cindy Claudia, Rasa Cinta. Dan yang terakhir ada Novia Kolopaking, Asmara.
1: Salah menilai.
0: Kusalah Menilai, baik. Lagunya Mayang Sari ya, ditunggu. Baik.
1: Suaranya kurang jelas ya, jaringan apa?
0: Mungkin.
1: Kadang-kadang putus-putus sudah.
0: Iya.
1: Oke, salamnya buat yang diajak pulang ada dia. Okay. Salam buat keluarga di rumah ya.
0: Baik.
1: Yang cantik.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga Mas Edi sudah bergabung. Ya, lagunya dari miliknya Mayang Sari, Kusalah Menilai. Baiklah ya. Saya terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Ini suaranya tidak kedengaran, coba ya. Sabar, sabar dulu biar suaranya bisa masuk ya. Iya, selamat malam. Oke, terputus sebentar. Saya sambungkan dulu ya, biar suaranya bisa kedengaran di malam ini di Ruang Rindu. Baik, kita coba lagi, semoga saja bisa terhubung. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Ini suaranya belum terdengar ya. Oke. Selamat malam. Oke, terputus ya. Baik. Bisa dicoba lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Ini kayaknya suaranya Kakak Vero ya. Iya, suaranya kecil sekali Kakak Vero.
2: Ya. Okay. Ya, dari
0: sini. Iya, terputus-putus juga mungkin jaringan ya seperti tadi kata Mas Edi.
2: Jaringannya pokoknya kurang terkadang, tapi hanya yang mungkin ada error kabel. Okay. Kemarin.
0: Baik, sehat Kak Vero?
2: Juga sehat Kakak.
0: Puji Tuhan sehat, syukur alhamdulillah kalau sehat. Baik, silakan Kakak Vero.
2: Lagunya dari Desi Ratnasari.
0: Dari siapa?
2: Desi
0: Ratnasari. Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang.
2: Ya, okay. Yang
0: hilang. Kasihku Yang Hilang, hilangnya kemana? Coba dicari ya, biar bisa ketemu.
2: Ya, yang titik lagu.
0: Baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Yanti yang kedua. hujan, selamat berhujan, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di dalam. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti sana bersama Nenek di Ayut Tupas, Mama Tisan Tamiya Sikilir Jati Wilasi, Bung Tugin yang tidak jadi Fatura, Mama Inan Sikilir Jati Nikiniki, Bunda Desi, Kata Maria, ada Bung Janomo, Bapak Tirosa, Putra Kiner, Bung Tio di Tuhakun, Ibu Sana Bung Sikilir Jati Bawana, Mama Nafrum, Kakak Anu, Amin dari Timur Leste, Mas Idi yang sudah lewat, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Pak Menteri, Cindy Guniru, Bapak Pati Fernandez, Kakak Yiri, Bapak Tendi Ergenari, Kesanara, Pemedamos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lip, Gratena, Mbak Poesia, Sumpah Tuni, Sikil, Warga di Satu Kota. Untuk semua-semua yang lagi sampai di alamatnya masing-masing dengan, oh ya, anaknya ke Mbak Fitri juga. Untuk semua-semua yang lagi sampai di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kontak bersama dengan saudara. Salam sehat untuk kita semua. Untuk
0: terima kasih Kakak, selamat malam juga. Lagunya ditunggu ya. Baik, saya coba terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Kakak Putra Tengah ya. Iya. Di Fak-Fak sehat selalu di sana.
3: Alhamdulillah puji Tuhan. Baik.
0: Ya. Syukurlah kalau sehat selalu, baik selalu ya, tetap ya, sehat dan tetap baik begitu. Biar bisa kasih kabar yang baik juga begitu ya.
3: Iya.
0: Baik. Baik.
3: Lagu apa yang ada?
0: Lagu yang masih ada Yuni Sara, Hilang Permataku, ada Krisye, Pergilah Kasih, ada Frankie dan Jane, Lelaki dan Rembulan, Ebit G. Ade, Cinta Sebening Embun, ada Farid Harja, Carmilla, Iwan Fals, Kemesraan, kemudian ada Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, Favorit Grup, Angin Malam, Cindy Claudia, Rasa Cinta, dan yang terakhir, Novia Kolopaking, Asmara. Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Oke.
3: Okay. Untuk Kak Harta kan?
0: Dengan Yanti di sini.
3: Oh, Kak Yanti. Malam, selamat bertugas. Maaf, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Salam untuk keluarga. Semoga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
3: Oke. Okay, untuk Bunda Desi, Abang Foksi, Mas Yedi, Bang Lai juga, Bang Hadi, Bang Yeri, Bang Pati, Mbak Kuel, Mbak Putri, Bang Sidangnya, Bukten, sudah.
0: Baik, oke.
3: Oke, salam selalu.
0: Baik, terima kasih Kakak Putra, sehat selalu juga. Selamat malam. Ya, di sini pukul 22 lebih tengah 11 malam, kalau di sana sudah setengah 12 malam begitu ya. Baik, coba saya terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ya, selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori. Lagu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapakah ini?
4: Nasrul.
0: Iya, Bang Nasrul. Soalnya lama. Iya. Saya baru dengar lagi suaranya Bang Nasrul ini.
4: Saya sudah masuk tadi, Mbak. Ya. Cuma kan tidak kedengaran suaranya.
0: Iya.
4: Di sini, iya. dengan suaraku.
0: Oke, Bang Nasrul sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, silakan.
4: Sama-sama, kita baik-baik selalu.
0: Oke.
4: Lagunya anu apa tadi? Parit Harja.
0: Parit Harja. Ini kayaknya satu lagu berirama dangdut ini ya.
4: Terus lalu ya bersama keluarga rumah, terus ada tertek nanti ya, ada kelopak ya, selamat malam, selamat jahat, ada Ibu Pero, ada Bunda Nesi, ada Mbak Ria, ada Mbak Tiara, Putri Tirta, Mas Edi, ada Wiga, Nak Angel, Kung Timbar. Nah, semuanya lah tempat podcast selamat malam kepada kalian. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Nasrul ya. Baik, sudah 4 penelpon malam ini saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Yang lain sabar ya, pasti akan kalau masih ada waktunya saya akan terima.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul! Papa mau ganggu sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul!
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya!
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: ku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 14 September 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas Yanti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lamai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Di pagi yang syahdu dan kelihatannya sudah mulai terang, dan itu artinya kita sudah ada di hari Selasa pagi, siap untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini dengan baik. Pendengar, di pagi hari ini seperti biasa saya akan menemani Anda dalam program Alor Pagi ini. Di hari ini kita awali dengan program Mutiara Pagi. Satu jam ke depan saya akan menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan serta juga renungan yang kami akan hadirkan untuk siap menemani Anda di hari ini untuk mengawalinya. Pendengar, di sini juga kami berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan jika ada yang mengalami kesakitan, kelemahan, semoga dapat segera pulih dari kesakitan dan dapat pulih dari kelemahan untuk bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi. Dan jangan lupa juga serahkan apapun itu yang akan Anda dan saya kerjakan di hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar segala sesuatu berjalan dengan lancar. Oke, yang sudah bangun dari tempat pembaringan, semangat selalu. Yang masih tidur dan masih negosiasi dengan alarm, semoga segera bangun ya dari tempat tidur, biar makin semangat lagi untuk bisa menjalani. Oke pendengar, saya akan menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya kita akan ditemani rangkaian program siaran hingga nanti di pukul 10 nanti. Dan dalam program Mutiara Pagi, lagu pertama yang siap menemani kita di pagi hari ini dari Angel Peters, Tuhan Penolongku.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan saya akan hadirkan juga renungan di pagi hari ini dengan topik ketabahan dan kesetiaan yang disampaikan salah satu penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Ambon, Apriliani CSAG. Selamat mendengarkan, semoga renungan di pagi hari ini dapat menjadi berkah dan dapat menuntun kita dalam menjalani aktivitas kita di pagi hari ini.
1: Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dengan saya Apriliana Desi SAG dalam program Mutiara Pagi, Mimbar Agama Katolik. Pada pagi hari yang indah, penuh sukacita dan bahagia ini, marilah kita melengkapi kebahagiaan kita dengan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita sekalian untuk hening sejenak, menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya melalui renungan singkat yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, dan perlindunganmu yang engkau anugerahkan kepada kami, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur karena cintamu yang besar, engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang penuh sukacita. Kami menyambut pagi yang indah ini dengan penuh syukur dan gembira atas rahmat-Mu yang indah ini. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon bimbingan-Mu sepanjang hari ini, agar kami dapat bekerja dalam semangat cinta kasih-Mu dengan rajin, jujur, dan setia, serta tetap tabah dan sabar dalam menghadapi setiap cobaan yang kami alami, terutama dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing sesuai dengan buah-buah Injil-Mu. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami mau mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk menanggapi sabdamu dan meresapinya dalam hati kami, sehingga menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ini. Semua doa dan harapan kami, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat, saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, peringatan Santa Perawan Maria berduka cita hari ini mengungkapkan Maria sebagai teladan sempurna dari seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib sampai saat kematian putranya. Tindakan kasih sedemikian mengungkapkan kemauan Maria untuk menanggung pencobaan macam apapun, kesulitan apapun, dan penderitaan sengsara yang bagaimanapun beratnya, agar dapat tetap bersama dengan Yesus, berdoa untuknya, dan mendukung dia, walaupun hal itu berarti harus menyaksikan kematiannya yang mengenaskan di atas kayu salib. Bayangkan betapa sedihnya hati Maria selagi dia menyaksikan segala ketidakadilan yang menimpa putranya dan juga sekarang penderitaannya di atas kayu salib. Maria hanya dapat memandang putranya dengan kesedihan yang mendalam sambil berdoa kepada Yahweh, Allah Israel. Maria dengan setia berada di dekat salib putranya itu, darah dagingnya sendiri. Sungguh seorang ibu sejati. Sahabat, saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Simeon, hati Maria akan ditembusi oleh sebuah pedang penderitaan. Bandingkan Lukas bab 2 ayat 35. Akan tetapi, fiat Maria yang tanpa syarat dan karena fiatnya atau kepercayaannya yang keluar dari kedalaman hatinya, Maria mampu untuk menerima semua penderitaan yang harus ditanggungnya. Maria berdiri tegak di bawah salib putranya sebagai seorang yang menjadi model bagi kita semua dengan jawaban ya-nya kepada kehendak Allah secara berulang kali, baik pada saat-saat susah maupun saat-saat penuh kegembiraan. Di Bukit Kalvari, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga dapat berdiri dengan setia di dekat salib Yesus. Bandingkan Yohanes 19 ayat 25. Sahabat, saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk memiliki hati yang peduli pada sesama. Bahkan ketika kita sendiri sedang menghadapi masalah atau penderitaan, masalah atau penderitaan berat, kasih Kristus memanggil kita untuk saling merangkul dan merawat satu sama lain sebagai keluarga Kristus, keluarga Allah. Semoga kita selalu berusaha untuk tetap tabah, setia dalam menghadapi setiap tantangan dan selalu peduli kepada sesama di sekitar kita. Semoga. Sahabat, saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita akhiri dengan berdoa. Marilah berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap situasi hidup yang kami hadapi kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anakmu, agar kami tetap tabah dan setia seperti dirimu pada saat-saat sulit dan dalam penderitaan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Okay, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Lagu-lagu keunggulan Mansur akan hadirkan di ruang dengar Anda, dan renungan mutiara pagi juga sudah kami hadirkan. Semoga dapat menjadi penyemangat baru untuk kita semua di pagi hari. Dan karena kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI.

0: untuk sebenarnya istilahnya kita umpan penanaman-penanaman muda melalui lomba ini. Ini hal yang sangat positif untuk Petra Nasda Alok untuk melakukan kegiatan yang sangat tahun-tahun. Saya yakin pasti akan bermunculan.
1: Harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita ngomong pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kejari beluh geledah kantor DPRD terkait dugaan korupsi 3,7 miliar rupiah anggaran makan minum tiga pimpinan DPRD beluh. Egy Arojo melaporkan.
3: Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Beluh melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Beluh pada Senin 14 September 2026 pagi. Langkah hukum ini diambil menyusul dinaikkannya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Beluh periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pantauan RRI, kantor Sekretariat DPRD Beluh yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Atambua tampak dijaga ketat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Beluh, Arief Mira Kanahau SH melalui Kepala

0: bukti penting yang diduga kuat berkaitan dengan pusaran kasus korupsi tersebut. Kasipitsus Kejari Belu, Cornelis Siprianus Oematan, merincikan ada 32 barang yang berhasil disita oleh tim penyidik dari kantor sekretariat. Seluruh barang bukti yang diperoleh tentu berkaitan dengan dugaan kasus pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu. Untuk diketahui, komposisi pimpinan DPRD Belu pada periode tersebut diisi oleh Jeremias Manek Seran selaku ketua dari Partai Demokrat, sementara Yohanes Jeffrinak, wakil ketua 1 dari Partai Golkar, dan Siprianus Temu, wakil ketua 2 dari Partai Nasdem.
1: Di siang hari ini kita berhasil memperoleh 32 barang. 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen, kemudian ada 2 laptop dan 1 PC. Jadi ada 32 barang yang kami peroleh untuk yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD periode 2019-2024. Tahun anggarannya 2021 sampai 2023. Jadi ada 32 dokumen, 22 barang.
0: Di akhir penyampaian, Cornelis menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Atambua berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional berdasarkan pemenuhan alat bukti serta perhitungan kerugian negara yang pasti.
2: Warga desa Leo Sama, Kecamatan Kekuluk Mesak, Kebelu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak keberat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Ferdi Asih melaporkan.
3: Ruas jalan masuk ke wilayah desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy Atambua ini kurang lebih 500 meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rambat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi, menuju ke desa Leosama harus juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Atambua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan, setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
4: Jalan masuk kelihatan kecil, oh susah sekali.
5: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru mungkin dari dinas mana yang sudah datang ukur.
4: Hanya?
5: Hanya juga tidak bisa. Tamannya berpasung apa gimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis dari pijab lewat jalan sini. Sebelah. Keluarnya di desa Dolau.
4: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
5: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
3: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rambat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
6: Jembatan ini dari Dinas PU sudah pernah datang uji lab tanah. Mereka sudah datang uji lab, tapi hasil akhirnya memang hasilnya tidak, uji lab tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal yang ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari desa Laos sampai dengan di sini. Nah, kita pun di sini kita mau hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang setengah mati.
4: Bagaimana intervensi di Dinas PUPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
6: Ini tidak tahu lagi.
4: Karena efisiensi juga.
6: Ya.
3: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan musrem

0: Kemang tingkat Kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan, belum kunjung terjawab.
1: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini berawan, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 35 hingga 73%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 85%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 49 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 38 hingga 91%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 43 hingga 77%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 33 hingga 68%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu.
2: Dan seadil-adilnya, Tuhan menolong saya.
3: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu, dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
4: Berlantik pejabat desa 9 orang, dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belajar, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
3: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan Inspektorat dan Dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Rendrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Weluli. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Warga Tani Manleten sukses olah lahan budidaya sayur dengan omset mencapai belasan juta rupiah dalam satu musim panen.
5: budidaya tanaman sayur mulai menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi sejumlah petani di Kabupaten Belu. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia, para petani mampu menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen. Salah satu petani warga Desa Manleten, Kecamatan Tasih Veto Timur, Roni Raja Uli mengaku usaha budidaya tanaman sayur yang dijalannya mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Ia mengatakan sejumlah jenis sayuran seperti sawi, kangkung, cabai, tomat, terung, kubis yang dibudidayakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Belu dan sekitarnya mampu meraup harga dengan variasi perbedaan dari 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah.
6: Ini kalau sebegini banyak di sini, satu beda sih 1 juta kalau saya. Kalau ini 2,5 juta kangkung. Yeah. Kalau itu kebetulan ada harga. Kalau tidak ada harga dia kami di kepala.
7: Bisa kalau satu kali panen itu Pak bisa dapat sampai berapa?
6: Nah kalau hari kita bilang tadi, kalau harga baik sampai belasan.
5: Menurutnya dalam satu kali panen, hasil penjualan sayuran dapat mencapai belasan juta rupiah. Dengan hasil dan prospek yang menjanjikan, ia mengajak masyarakat untuk bertani selain sebagai penyangga ekonomi keluarga, namun juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Lomba Tenun Songket dan Ikat Alor 2026 mendorong generasi muda untuk mencintai, menggunakan, dan melestarikan warisan budaya tenun daerah.
8: Dalam rangka melestarikan tenun alor sekaligus mendorong lahirnya penenun generasi muda, pemerintah Kabupaten Alor menggelar Lomba Menenun Songket dan Tenun Ikat yang berlangsung di Dekranasda Kabupaten Alor. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, Sofia Beniloro, mengatakan kegiatan ini diikuti 19 peserta dari 26 orang yang sebelumnya mendaftar. Peserta lomba berasal dari rentang usia 11 hingga 27 tahun. Keikutsertaan peserta muda dalam lomba tersebut menjadi hal yang patut diapresiasi karena mulai menunjukkan tumbuhnya generasi penerus penenun di Kabupaten Alor. Menurutnya, lomba ini menjadi wadah untuk mendorong generasi muda mencintai tenun sebagai bagian dari identitas diri dan budaya Alor.
9: Ya, di peserta yang ikuti ada yang usia 11 tahun. Jadi mereka ada di bawah. Untuk saya ini apresiasi. Jadi regenerasi sudah mulai berjalan. Jadi cara kita untuk sebenarnya istilahnya kita umumkan penenun-penenun muda melalui lomba ini. Jadi ini hal yang sangat positif untuk generasi Allah untuk melakukan kegiatan yang sangat tahun enggak. Saya yakin pasti akan bermunculan lagi penenun-penenun muda yang lain. Sekarang paling muda itu 11 tahun. Kami pun kriteria untuk dikenalkan dari sulit ya, dan ofisial. Saya yakin yang lain pasti akan terbakar
8: kriteria berpeluang. Ia berharap tenun alor dapat semakin luas digunakan masyarakat dan berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Selain menjaga warisan budaya, penggunaan tenun secara berkelanjutan dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penenun. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa 3 pesan utama Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism Minggu 13 September 2026. Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menyampaikan pokok pandangan Indonesia tentang kemandirian dan ketahanan nasional dan persatuan negara-negara global dan selanjutnya penguatan kerjasama dan tata kelola global yang lebih adil. Adapun pesan pertama kata Seskap Teddy, Presiden Prabowo menitikberatkan pada pentingnya kemandirian dan juga ketahanan nasional bagi Presiden. Kemampuan suatu negara untuk berdiri kuat di tengah dinamika global harus dimulai dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakatnya. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti laporan mendalam dengan topik dari keramaian ke pendapatan. Seberapa besar dampak CFD dan carefree di, kami ulangi, carefree naik bagi pelaku UMKM di Attambua. Penulis naskah VW Lelede.
10: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival sangat-sangat membantu beberapa, ya intinya semua UMKM yang ada di Attambua.
11: Sangat merasa senang karena bisa berjualan di sini. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Belu karena telah menyediakan tempat untuk kami para UMKM berjualan.
12: Dampak untuk UMKM sangat berdampak ya, karena dengan adanya acara begini, ada event begini, pasti ketong juga rasa terbantu dong.
13: Pelaksanaan Bazar UMKM, Car Free Day, CFD, dan Car Free Night CFN yang rutin digelar pemerintah Kabupaten Belu, sudahkah berdampak pada peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Belu? Hal tersebut perlu menjadi pertanyaan. Pasalnya kegiatan bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night di kawasan pelataran perizinan Attambua membuat ramainya pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut turut berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang ikut berjualan, sekaligus mendongkrak pendapatan mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Mawar, pemilik usaha kuliner dengan merek Jagojan, mengaku bersyukur karena pemerintah terus menghadirkan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dikatakan Mawar, kehadiran Car Free Day dan Car Free Night sangat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu hari pelaksanaan kegiatan, dirinya mampu meraih keuntungan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah, tergantung jumlah pengunjung.
10: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival mungkin akan ikut bermunculan lagi karena sebentar lagi ada Agustus. Jadi alhamdulillah sangat-sangat membantu beberapa, ya intinya semua UMKM yang ada di Attambua. Ya, kami ada nasi bakar, ada sate-satean, ada mix platter, ada tahu bakso, dan ada sandwich dan hotdog. Kurang tahu ya, ya kalau kami ya bisa dari mulai kurang lebih dari 1 juta ke 2 juta. Jadi sangat-sangat membantu para UMKM di Attambua.
13: Sebagai pelaku UMKM, ia berharap pemerintah terus menghadirkan berbagai event yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang, sehingga pendapatan para pelaku UMKM dapat terus meningkat. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah yang telah menyediakan fasilitas untuk membantu pelaku UMKM.
10: Kalau untuk festival mungkin lebih banyak untuk yang kemarin yang festival, ya. Cuman kalau untuk hari-hari ini ya ada, cuman tidak sebanyak yang festival minggu lalu. Cuman untuk kalau Car Free Day dia ini stabil sih. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Diadakan penetapan kayak tiap Car Free Night, jadi kayak setiap malam minggu tuh pasti harus ada kegiatan-kegiatannya apa supaya UMKM yang jualan di Car Free Day dan Car Free Night ini ikut terbantu lagi.
13: Berbagai produk lokal yang dipasarkan dalam kegiatan tersebut mampu menarik minat masyarakat, sehingga para pelaku usaha memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan penjualan sehari-hari. Salah seorang pelaku UMKM di Attambua, Wulan Kunriati Ahmad, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah tersebut. Dikatakan, sebelum mengikuti bazar dan Car Free Day, ia lebih banyak memasarkan aneka kue buatannya secara daring atau online. Namun kini, melalui kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, penjualannya meningkat secara signifikan. Wulan mengatakan setiap pelaksanaan Car Free Day maupun Car Free Night, dirinya mampu memperoleh keuntungan antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah dalam satu kali kegiatan.
11: Kami selaku UMKM sangat merasa senang karena bisa berjualan di sini. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Belu karena telah menyediakan tempat untuk kami para UMKM berjualan. Kami menjual kue seperti ada brownies, lapis Surabaya, ada bolen, ada berbagai varian rasa, berbagai varian macam kue. Ya. Dari 7.000-an kak. Kalau di sini yang best seller biasa bolen coklat. Kalau untuk jualannya sering online. Terus pas tahu ada sering ada CFD, baru bergabung di CFD sini. Bisa untuk belanja kembali modal, bisa untuk jalan-jalan, bisa makan-makan kembali, bisa. Iya, memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup. Kalau bisa diadakan menyediakan toilet untuk kami para UMKM dan para pengunjung di sini, karena kalau mau minta maaf kalau buang air kecil atau kebelet itu kita kan harus jalan ke Indomaret kadang atau ke Senggol gitu.
13: Sementara salah seorang pelaku UMKM lainnya, Irawan Mustang, mengatakan berbagai kegiatan yang digelar pemerintah memberikan dampak positif terhadap pendapatan usahanya. Menurut Irawan, meningkatnya jumlah masyarakat yang hadir dalam berbagai kegiatan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Pihaknya bahkan mampu meraup keuntungan sekitar Rp500.000 setiap hari selama mengikuti kegiatan tersebut. Irawan juga berharap pemerintah dapat terus menggelar kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM sehingga perputaran ekonomi masyarakat terus berjalan dan usaha mereka semakin berkembang.
12: Berdampak untuk UMKM sangat berdampak ya, karena dengan adanya acara begini, ada event begini, pasti ketong juga rasa terbantu toh. Kalau keuntungan rata-rata di sini, kalau kita jual nasi kuning toh, karena jadi mungkin satu malam tuh bisa 500. Kalau beta harapan pasti ketong harapan ada terus acara begini toh kakak. Mungkin bisa ada rotresko atau apa kok. Nah, kedepannya mungkin atau konser-konser yang mungkin lebih artisnya lebih terkenal kok.
13: Kegiatan Bazar UMKM yang dipadukan dengan Car Free Day dan Car Free Night tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi masyarakat pada akhir pekan, tetapi dari keramaian tersebut berdampak pada pendapatan yang menjadi penggerak ekonomi lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Belu diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya. Sekian laporan mendalam produksi RRI Atambua, penulis naskah Febi Leolede, editing Maxi Suarez, dan saya Imelda Bella. Sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kejari Beluh geledah kantor DPRD terkait dugaan korupsi 3,7 miliar rupiah anggaran makan minum 3 pimpinan DPRD Beluh. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Beluh. Saya Vinti Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Oke, pendengar, kita kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Pagi setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 1 RRI Attambua. Dan Monica kembali hadir untuk Anda, pendengar. Gimana di pagi hari ini, apakah sudah bangun atau masih nyaman dengan tempat tidur? Ya, harapannya sudah bangun ya untuk segera menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Karena sudah terlihat nih ada aktivitas di sekitar studio RRI, sudah ada yang jalan santai, ada opa juga yang sudah berkeliling di kebunnya ya, di kebun jambu metenya. Dan sepertinya untuk warga masyarakat Kabupaten Alor dan juga untuk anak-anak rantau sudah pada bangun dan beraktivitas. Semangat pagi untuk kita semua di hari ini. Dan untuk aktivitas Anda di pagi hari ini, tentunya Monica akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate yang akan Monica hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. So, semangat pagi. Dan jangan lupa ya, pagi-pagi kalau sudah bangun, siapkan sarapan atau mungkin sekedar mandi, cuci muka lah atau sikat gigi dulu ya sebelum cek-cek status atau sebelum buka HP tuh ya. Memang informasi di pagi hari, berita-berita di pagi hari juga sangat penting, tapi untuk isi amunisi itu juga lebih penting ya. Karena sebelum kita update status, sebelum kita mengetahui informasi-informasi yang memang akhir-akhir ini lumayan membuat pikiran kita terganggu, kita juga harus sarapan biar kita kuat dan sehat untuk menjalani hari-hari kita di tengah gempuran informasi-informasi yang membuat kita puyeng ya. Oke, pendengar, sekedar informasi untuk Anda juga dengan kondisi cuaca yang buruk ini, jika ingin beraktivitas di pagi hari hingga nanti sore, jangan lupa untuk sarapan, minum air putih yang banyak karena nanti takutnya dehidrasi dan lain-lain. Jaga kesehatan paling penting, dan terkhususnya untuk pengendara yang mengendarai kendaraan beroda 2, beroda 4 dan lain-lain, tolong harapkan untuk memperhatikan segala sesuatu kelengkapan kendaraan Anda. Dan juga jangan lupa memakai helm untuk yang membawa kendaraan beroda 2. Hati-hati juga, pastikan kendaraan Anda aman terkendali. Dan jangan lupa juga pantau cuaca untuk pendengar setia semua yang mau beraktivitas di luar ruangan, di kebun ladang, apalagi di laut. Tolong untuk pastikan informasi cuaca tetap update agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Oke, Monica akan menemani Anda dan akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Siap menghibur Anda, semangat selalu. Lagu pertama untuk Anda di section ini, Adera.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Supadio, Pontianak, Jilikriut, Palangkara, dan Haasan, sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Ia juga menyampaikan hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pada Senin 14 September, setidaknya 8 penerbangan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak. Sedangkan kemarin ada 22 penerbangan yang terdampak. Yudi Setiawan juga menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Ia menyampaikan memahami kondisi berdampak pada perjalanan para penumpang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder lainnya untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Dan pendengar, informasi lainnya dari Banjarmasin, tim SAR gabungan mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Evakuasi tersebut dilakukan hingga Senin 14 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan rincian 108 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sebanyak 114 korban telah ditemukan tim SAR gabungan di lokasi kecelakaan kapal tersebut. Dari jumlah itu, 108 korban selamat dan 6 lainnya meninggal dunia dalam proses evakuasi. Menurut Dudi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban kapal Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan hingga kini. Upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan melibatkan kekuatan tambahan untuk mempercepat penemuan korban kecelakaan di perairan Masa Lembo. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.go.id.

0: Oh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Eh, jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
3: Pagi ini.

0: pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 pukul 1:23 waktu Indonesia Barat, dan erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dari durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang besuk Kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Ketentuan itu berlaku sepanjang besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas aliran lahar. Potensi berbahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut. Dan pendengar, selain itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Kawasan tersebut rawan terkena lontoran batu pijar.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
0: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
2: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
1: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan tentunya kami berharap dapat menghibur Anda dalam aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan sudah juga kami hadirkan informasi, kami kembali lagi update ya, satu informasi untuk Anda pendengar. Peristiwa tragis menimpa dua orang anak SD karena tenggelam dan mati setelah pulang sekolah dan menyinggahi sebuah bak penampung air yang sudah termakan usia untuk mencari ikan di kampung Upmetan, Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Musibah yang memprihatinkan itu menimpa anak dengan inisial MSA berusia 8 tahun dan TF yang juga berusia 8 tahun. Hal ini disampaikan oleh Kapolres TTU AKBP Elia Papote SIKMM melalui Kasih Humas AKP Anselmus Pera pada Senin 14 September 2026. Menurut AKP Anselmus, bahwa pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, korban MSA dan korban lain TL bersama teman sekolahnya pergi, yakni GAS AK dan GA, kembali dari sekolah mereka di SD Negeri Sainoni. Pendengar, saat kembali dari sekolah itu, kedua korban bersama teman-teman melewati jalur belakang di Oetvo. Sesampainya di Cekdam Oetvo, salah satu korban yakni TL bersama teman-teman berniat untuk masuk sebuah bak penampung air yang berusia tua untuk melihat ikan. Dan sebelum masuk ke dalam bak air itu, TL masih duduk di atas bak tersebut untuk yang dimana permukaan pasangannya tidak rata dan sudah mulai ambruk karena penampungan air yang dimaksud telah dibangun pada tahun 1985. Dugaan sementara korban kemungkinan tergelincir hingga TL berjatuh ke dalam bak penampung berukuran 2 meter kali 4 meter dengan kedalaman mencapai 2,5 meter. Ini yang disampaikan AKP Anselmus. Pendengar, informasi ini semoga bermanfaat dan menjadi pengingat juga bagi kita atau bagi orang tua untuk terus pantau anak ya, dari sekolah, dari rumah ke sekolah, dari sekolah hingga pulang sekolah, atau sesampainya di rumah saat bermain, harap dipantau anak-anaknya agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti pada berita yang kami sampaikan di pagi hari ini. Untuk selengkapnya juga Anda bisa terus akses melalui portal rri.co.id.

Pendengar, kita sudah ada di jam 8.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di